0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Pantauan lalu lintas dari Simpang Ngabean, arus kendaraan pagi ini terpantau mulai meningkat Sobat Fox, dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light baik di ruas Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di kedua arahnya maupun kendaraan yang berada di ruas Jalan Wahid Hasyim. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Lejen Supraptro saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Demangan. Saat ini arus kendaraan yang mengarah ke selatan di ruas Jalan Avandi terpantau mulai meningkat namun masih cukup kondusif. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Adi Sucipto yang mengarah ke barat maupun kendaraan yang berada di ruas Jalan Munggur saat ini terpantau mulai padat dengan antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light. Berikutnya kita menuju ke Simpang Empat Janti, Sobat Fox. Saat ini terjadi kepadatan kendaraan yang terpantau di ruas Jalan Raya Janti, Jalan Majapahit atau kendaraan yang menuju ke utara, serta di ruas Jalan Maguwo atau dari arah Blok O. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Gedung Kuning, arah Wonocatur saat ini terpantau ramai lancar. Waspadai jalur utama Ring Road Utara, Sobat Fox, terutama di titik pembangunan jalan tol, yakni di daerah Ring Road Maguwo, serta di daerah Simpang Kronggahan, karena berpotensi menimbulkan kemacetan serta berpotensi adanya gangguan selama Anda berkendara.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

3 False Radio Jogja, your soul, your his. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini. Gimana kalau Senin ini kita pakai buat main-main Sobat Vox? Bukan main hati ya, tapi ya at least kita membuat suasana hati kita seperti bermain gitu. Walaupun kenyataannya kamu bekerja, kenyataannya kamu ngerjar yang namanya akhir bulan, tutup buku, atau bahkan mencari closingan. Semangat Sobat Vox ya. Semoga walaupun hari ini gak target, tapi yang jelas itu lebih maksimal dibanding dengan bulan sebelumnya. Begitu juga bulan Agustus, September. Juga demikian Sobat Vox. By the way, tanggal 31 Agustus ternyata ada satu peringatan yang luar biasa buat kita warga di daerah Istimewa Yogyakarta Sobat Vox. Karena tanggal 31 Agustus diperingati sebagai Hari Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Sobat Vox. Ini sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Indonesia. Dan ini bukan tanpa dasar Sobat Vox, karena Jogja selalu mengedepankan kepentingan negara di atas segalanya. Kurang lebih seperti itu Sobat Vox. Itulah akar dari kenapa hari ini ditetapkan sebagai Hari Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya sejarahnya luar biasa Sobat Vox, dan juga di momen spesial ini dirayakan sebagai salah satu hari di mana juga pengesahan Undang-Undang Istimewa Yogyakarta, di mana kalau biasanya teman-teman yang ASN ini pakai pakaian adat tradisional Sobat Vox, dan memang sudah diakui oleh Undang-Undang Keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012. Dan gak cuman pemerintahan Nyanja yang istimewa, Jogja juga dikenal sebagai kota dengan penuh keindahan termasuk alamnya Sobat Vox. Kemudian kita sebagai warganya juga selama ini dicap sebagai warga yang sangat ramah dengan banyak warisan budaya di dalamnya. Dan kota Jogja ini memiliki daya tarik yang tidak terlupakan, baik dari suasananya, kadang yang datang ke sini buat kuliah dan mengenyam pendidikan biasanya gak bisa move on Sobat Vox. Walaupun harus balik ke kota asalnya, walaupun harus kembali ke negara asalnya, biasanya ada satu ritual sebelum hari terakhir. Teman-teman ini akan keliling-keliling Jogja dengan motor Sobat Vox, sambil nangis biasanya. Jadi kalau misalkan ada orang nangis sambil bawa motor, bukan berarti tidak semuanya patah hati Sobat Vox, tapi bisa jadi patah hati karena harus melepas Jogja di dalamnya. Aku jadi mengharu biru, tapi Yogyakarta ya dikenal dengan banyak sekali kampusnya, kemudian juga kos-kosannya juga banyak Sobat Vox. Sekarang merambah juga dengan kulinernya yang luar biasa. Terus lagi banyak coffee shop yang bahkan waduh ini per 100 meter ada Sobat Vox. Dan juga lapangan padel, jangan sedih, lapangan padel semakin banyak semakin kesini ya. Bahkan yang ada di Jalan Palagan itu ada baru, kemudian Jalan Kabupaten juga banyak banget yang baru. Jadi kalau misalkan mau olahraga ada, kemudian mau ngapa-ngapain juga bisa Sobat Vox ya. Pagi hari ini aku pengen ngajakin kamu cerita soal keindahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik itu yang mungkin kamu tinggal di daerah Gunung Kidul, baik itu kamu yang tinggal di daerah Kulon Progo, di Bantul, pun juga di Sleman Utara dan lain sebagainya. Boleh banget gabung Sobat Vox, coba kamu ceritain dong daerah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menurut kamu perubahannya luar biasa dan tentunya bikin pangling beda banget dari zaman-zaman kamu kuliah, zaman kamu SMA Sobat Vox ya. Kalau Ivan yang paling diinget perubahan yang sangat terasa itu yang ada di daerah kota di Jalan Mataram tuh, beda banget tuh. Udah mulai perubahannya dari zaman Ivan datang di kota sampai dengan sekarang sudah sangat berbeda, hampir 180 derajat. Kemudian juga tentunya di Malioboro juga sudah beda. Terus perubahan juga yang terasa itu kalau di Bantul itu di Jalan Bantul, yang Jalan Raya Bantul yang udah gede itu menuju ke pemerintahannya itu juga sudah sangat berbeda. Di Kulon Progo pun juga demikian Sobat Vox. Dulu yang gak ada bandara, sekarang ada bandara yang bandaranya pun banyak diakui oleh dunia dengan berbagai mitigasinya Sobat Vox. Coba dong kamu punya cerita di daerah mana yang menurut kamu udah beda banget perubahannya, kerasa banget lah pokoknya ya, bikin pangling dan lain sebagainya. Kamu share di WhatsAppnya Vox Radio Jogja. Aku tunggu Sobat Vox di 0887 188 1053. Sambil nunggu aku punya Taylor Swift Love Story spesial buat kamu di pagi hari ini.

makeup kamu gak nempel. Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu.
2: Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Bacakan respon kamu Sobat Vox, aku ngajakin kamu untuk cerita dari sekian banyak perubahan yang mungkin sudah kamu lewati di daerah istimewa Yogyakarta. Coba kamu share daerah di Jogja atau bahkan bisa jadi jalanan atau kampus atau apapun itu ya, yang perubahannya luar biasa, kadang beda dan bikin pangling Sobat Vox ya. Thank you buat kamu yang udah gabung juga di WhatsApp-nya Vox Radio Jogja. Selamat pagi untuk Mama Balkis. Kemudian aku juga pengen menyapa buat Mbak Vivi. Selamat pagi Mbak Vivi, terima kasih sudah merespon di pagi hari ini. Ada juga Mbak Sari, selamat pagi Mbak Sari. Terus ada juga Mas Anton, Mas Rafa. Kemudian Pak Bahtiar, selamat pagi Pak Bahtiar, terima kasih. Ada Mbak Novi, Marsha, Lulu. Kemudian ada juga Mbak Dewi, terima kasih Mbak Dewi ya. Untuk yang mau cerita boleh banget Sobat Vox. Aku bacakan dulu dari Mama Balkis ya. Kalau aku yang paling kerasa itu di sekitar Jalan Kaliurang justru itu Van. Dulu waktu anakku masih kuliah di Jogja, rasanya kiri kanan masih banyak tempat makan kecil dan banyak tanah kosong. Nah sekarang udah ruame banget tempat makan, yang tempat makan sama kos-kosan tumbuh terus. Kadang lewat aja saya sudah mulai mikir ini jalannya dulu jalannya ini atau bukan gitu, karena sudah banyak perubahannya. Tapi ya benar sih kalau Jalan Kaliurang ya, terutama kalau kamu melintas di daerah ya titiknya itu di mana itu MMUGM, kemudian ke atas tuh perubahannya udah luar biasa banyak tuh. Ada banyak coffee shop yang jelas, kemudian sekarang juga merambah banyak sekali yang gedung tinggi-tinggi dan lain sebagainya ya. Terima kasih ya Mama Balkis ya. Kemudian Mbak Vivi, selamat pagi. Kalau buat aku sih justru Malioboro ya Van. Dulu kalau kesana kayak biasa aja, sama biasanya jalan kaki belanja di trotoar. Nah sekarang suasananya udah lebih tertata dan semakin baik. Orang juga lebih banyak duduk-duduk menikmati kawasan tersebut. Terakhir kesana aku sempat cari sesuatu, bingung banget. Dulu sering bisa dan mudah didatangi, ternyata sekarang sudah berubah atau sudah pindah. Nah sekarang sudah ada kawasan tertata. Dulu kalau misalkan kita belanja baju kan di jalan banyak banget tuh, ada gerobak-gerobak, kemudian banyak yang nawarin. Terus zaman dulu mohon maaf itu identik banget dengan yang namanya copet. Nah sekarang alhamdulillah sudah aman, insyaallah semuanya sudah tertata. Kemudian juga sudah ada beberapa titik-titik yang memang spesifik dari pedagang-pedagang yang di depan tadinya itu dimasukkan ke daerah mana sih, yang itu deh pokoknya. Coba kalau misalkan kamu ingat Sobat Vox, yang ada di teras Malioboro 1, teras Malioboro 2, dan bahkan ada teras Malioboro 3 kalau gak salah, di daerah ujung dekat Beringharjo ya. Sekarang sudah mulai banyak sekali pilihan-pilihan untuk menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga di Malioboro ya. Terus ada juga Mbak Sari yang katanya aku seling asih Jogja ya, yang kadang pangling juga di sekitar Kota Baru. Dulu kalau lewat ya lewat aja, cuman mau ke sekolah atau buat kerja, enggak pernah kepikiran buat nongkrong. Sekarang makin banyak orang yang datang buat jalan-jalan, foto-foto. Jadi terasa seperti kawasan yang dulu cuma dilewati aja, sekarang malah jadi tujuan. Nah, sekarang anak-anak ya yang memang notabene SMP kelas 3 atau bahkan SMA gitu ya, malah sering banget nongkrongnya itu di daerah Kota Baru, agak sedikit mengantong ke barat di daerah Syuhada Sobat Vox ya. Dan kalau malam wah seru banget tuh. Kita yang sudah mulai masuk ke fase-fase dewasa ini pusing sendiri. Karena emang sudah bukan eranya lagi kali ya. Emang bener sih setiap era tuh ada orangnya, setiap orang ada eranya. Terima kasih ya Mbak Sari ya. Buat kamu juga Sobat Vox yang mungkin pengen cerita zaman-zaman dulu waktu kamu kuliah, perbedaannya kamu bandingkan dengan sekarang, atau bahkan zaman dulu kamu masih kecil sebagai warlock Jogja, coba kamu share Sobat Vox. Aku tunggu di WhatsApp-nya Vox Radio Jogja pastinya di 0887-188-1053. Ada Zara Larsson, Midnight Sun, spesial buat kamu.

0: Kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Masih membacakan respon kamu Sobat Pos. Aku pengen kamu cerita daerah di daerah Semua Yogyakarta yang menurut kamu perubahannya luar biasa Sobat Pos. Kadang bisa bikin pangling karena bedanya yang emang jauh banget dari zaman kamu kuliah atau bahkan kamu SMA, atau buat yang warlock nih alias warga Jogja dari kecil sampai dengan sekarang masih ada di Jogja, mungkin boleh share daerah yang signifikan banget perkembangannya Sobat Pos. Tapi nanti aku bakal bacakan sebelumnya Sobat Pos, tapi aku mau memberikan informasi. Kalau misalkan kamu jalan-jalan ke Jogja di waktu-waktu ya akan datang belakangan ini atau bahkan mungkin seminggu dua minggu ke depan, selalu pakai masker Sobat Fox ya. Dan jangan lupa kalau misalkan ada kacamata hitam dipakai aja, karena penting banget sekarang teriknya luar biasa, belum lagi debu di mana-mana yang efeknya bisa mengganggu kita selama berkendara atau bermotor. Nah ini ada juga nih yang kadang jadi kendala ada di diri kita, yaitu adalah wajah kita yang jadi kusam Sobat Fox. Ini ada produk dari Sanga-Sanga yang bisa kamu gunakan setiap hari, Sanga-Sanga Face Wash, yang tentunya ini kamu akan mendapatkan sensasi yang berbeda setelah kamu cuci muka dengan Sanga-Sanga Face Wash. Dengan formulasi yang super lembut, kemudian ada kandungan ekstrak lemon, pepaya, dan juga patchouli oilnya yang jago banget untuk membersihkan pori-pori, mengangkat minyak yang berlebih sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Tenang aja Sobat Fox, gak akan bikin kulit kamu kering, soalnya ada vitamin E, ekstrak timun yang mengunci kelembapan dan bikin wajah semakin segar, dan belum lagi ada aroma lavender oilnya yang bikin momen cuci muka kamu menjadi lebih rileks. Kamu bisa mendapatkan produknya Sanga-Sanga Facial Wash tentunya di Fox Radio Jogja, kemudian sekarang sudah tersedia di reseller dan ada di marketplace Sanga-Sanga Fox Jogja, dan juga bisa kamu beli di Apoteka 24, Kimia Farma, dan juga Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Babang Pranoto. Jadi kamu gak perlu khawatir, udah BPOM, sudah halal Sobat Fox ya. Halal juga buat kamu yang pengen cerita, bakal aku lanjutkan obrolan kita di pagi hari ini, bakal aku bacakan setelah lagu dari Ariana Grande, Twilight Zone, spesial buat kamu.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, akhirnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Akibat meningkatnya potensi kekeringan ekstrim, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta resmi menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kekeringan. Status siaga darurat tersebut dinyatakan berlaku mulai 20 Juli hingga 30 September 2026 di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Penetapan ini didasarkan pada laporan perakiraan BMKG yang saat ini fenomena El Nino kategori moderat hingga kuat diprediksi melanda dan mengancam pasokan air bersih hingga Desember 2026. Warga Jogja diimbau untuk lebih bijak menggunakan air bersih serta mewaspadai potensi kebakaran lingkungan.

Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. PSIM Yogyakarta resmi meluncurkan jersey baru bermotif batik parang untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Acara yang digelar hari Sabtu 29 Agustus lalu dihadiri sejumlah jajaran manajemen di Stadion Sultan Agung Bantul. Direktur Utama PSIM Yogyakarta, Yuliana Tasno, menegaskan motif batik parang khas Mataram sengaja disematkan di area bahu depan sebagai identitas kebudayaan klub. Bagi para pendukung, jersey baru ini rencananya akan dijual melalui sistem pre-order dengan harga kisaran Rp700.000 hingga Rp800.000.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

Mau Yogyakarta yang menurutmu perubahannya kerasa banget, luar biasa bedanya, kadang bikin pangling juga Sobat Fox. Thank you udah cerita di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku mau bacakan dulu, tadi ada Mbak Ana yang katanya yang beda banget dulu shopping center daerah buku-buku bekas sama majalah yang dulu ada di Jogja itu adanya di Taman Pinter, tapi sekarang sudah beda lagi nih. Tambar Petar sudah mulai direvitalisasi. Kemudian kalau ke Jogja dulu suka mampir ke shopping center tersebut, masih beli majalah pas zaman kuliah, kemudian berburu buku juga ke sana, dan sekarang beda jauh, katanya nggak ada gambaran daerah itu dulunya adalah shopping center. Aku juga pernah mengalaminya lagi karena perubahannya kan belum lama untuk versi kita ya. Versi kita yang aku maksud adalah buat kamu yang datang ke Jogja di era-era tahun 2010-an Sobat Fox. Di mana pada waktu itu di daerah Taman Pintar tuh banyak banget tuh, ada kios-kios yang cukup lengkap dengan buku-buku, kemudian ada beberapa yang kadang susah ditemui di buku-buku yang toko-toko gitu deh pokoknya Sobat Fox ya. Tapi kita harus pintar-pintar nih, kadang ada beberapa orang yang pada waktu itu memanfaatkan karena saking hype-nya daerah tersebut merupakan yang namanya adalah tempat atau sentral penjualan buku. Biasanya ada yang sisi depannya ada, belakangnya gak ada, terus ada yang memang itu dalam tanda kutip buku bajakan, kadang fotokopian Sobat Fox. Jadi kita harus kayak yakin dulu, kita baca dulu at least separuh ya, kita baca random dulu, jangan sampai ternyata tengah-tengah kita udah excited baca, kosong. Terima kasih Mbak Ana. Kemudian aku juga mau menyapa tadi Mbak Vivi udah ya, terus aku mau bacakan dulu dari Mas Anton yang katanya waktu dulu kuliah di Jogja dan sering banget main ke Prawiro Taman. 3 tahun yang lalu masih ada beberapa tempat yang kelihatannya sepi, sekarang masih banyak, makin banyak penginapan dan tempat makan. Bahkan isinya bule semua, gak ada yang lokal. Aku balik ke sana kemarin malah sempat salah belok karena beberapa sudut sudah beda banget. Nah itu dia tuh, aku malah jarang banget Mas Anton ke daerah Prawiro Taman karena emang kan daerah jajahan saya kan ya Condong Catur Maguwo ya. Kalau ke daerah selatan agak effort tuh, kalau di Prawiro Taman emang itu kayaknya kalau dibilang tempat hangout yang beda ya beda, vibesnya beda banget Sobat Fox ya. Pokoknya setiap daerah di Jogja tuh kayak menyimpan beberapa vibes atau beberapa nuansa yang beda, ketara banget. Kalau tadi sempat kita ceritain di daerah Kota Baru kan isinya anak-anak muda tuh, anak-anak muda Gen Z yang memang masih belia. Nah kalau di Prawiro Taman isinya dari foreigner, kemudian dari teman-teman dari luar negeri gitu Sobat Fox ya. Kalau versinya Mas Rafa adalah kalau aku yang paling beda dari daerah Jalan Magelang. Dulu waktu sering ke Jogja buat liburan, daerah sana tuh menurutku biasa aja, lebih banyak tempat usaha pinggir jalannya. Sekarang bangunan tempat makan makin banyak, ada mall juga yang tinggi banget, lalu lintas juga semakin terasa. Sekarang ada separatornya juga dan kerasa banget jalannya sekarang sudah makin rapi. Itu dia sisi baiknya, tapi mulus gitu katanya. Iya sih, kalau di Jalan Magelang mulus dan sekarang lebarnya cukup ya, tapi harus diwaspadai juga karena ada beberapa yang, karena Yogyakarta kan minim banget ya yang namanya perlintasan jalan layang ya, jalan untuk jalan kaki. Biasanya ada yang tiba-tiba nyebrang Sobat Fox, apalagi kalau malam hari harus ekstra waspada ya. Kalau kamu minus, kalau kamu silinder atau bahkan sudah plus, harus wajib pakai kacamata. Yang katanya lagi mudik ke Semarang, selamat pagi cie, yang sekarang sarapannya masakan ibu pasti happy banget. Kak Nara yang katanya POV anak perantauan ikutan cerita ya. Daerah yang menurutku berubah banget adalah di daerah Jalan Kaliurang. Dulu banget pas main ke Kaliurang, bangunan gak sepadat sekarang Van. Sekarang jadi ruame banget. Tadi udah diwakili sama tadi siapa yang cerita ya, Mbak Vivi kalau gak salah, atau siapa tadi yang Jalan Kaliurang juga. Terus kalau versinya Mas Dimas di Bantul, salam kenal ya untuk Mas Dimas di Bantul. Jalan baru pertama kali gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Kalau aku sekitaran Jalan Mataram sih Van, karena emang tiap hari lewat jalur Lajon dari Bantul. Nah dulu ingat masih jalan dua arah dan ada pohon yang kayaknya ada di tengah. Bener, dulu masih ada pohonnya di tengah. Sekarang udah gede searah jalannya. Request lagunya semangat ya. Oh, request lagunya yang bikin semangat, siap. Katanya buat teman berangkat kerja hari ini. Selamat menikmati perjalanan kamu Mas Dimas ya. Semoga pekerjaan hari ini dilancarkan, kemudian nanti balik ke rumah ketemu sama keluarga lagi dengan happy gitu ya. Coba nanti aku carikan lagu.

yang bikin kita semangat? Apakah kita harus memutarkan Mars? Thank you ya. Kemudian ada juga Mbak Era yang tadi pengen diputerin lagu dari Memory Baiknya Selon Seven, sudah Ivan putarkan buat kamu Mbak Era. Jelas Jogja yang sekarang itu padat-padat dan luar biasa macet ada di mana-mana, sudah hal yang lazim. Awal-awal jadi warga Sleman Utara, setiap kali dapat shift siang selalu dijemput sama Pak Suami di Jalan Monjali, karena pada saat itu Jalan Palagan kalau malam masih sepi, pakai banget tuh. Tapi sekarang tengah malam kalau mau cari makan warung buka sepanjang jalan. Dulu tengah malam lapar cuman bisa bikin mie instan, itu pun kalau ada stok di rumah. Berarti ini makin bagus kan, kita jadi lebih berani. Bahkan kalau jam kayaknya gak pernah tidur ya, rame terus ya di Yogyakarta, apalagi di Jalan Palagan. Nah itu dia, pokoknya Jalan Magelang, Jalan Palagan memang masih rame Sobat Fox ya. Tapi kalau misalkan kamu jalan atau keluar setelah jam 1 malam menuju pagi, pokoknya jam-jam sebelum jam 6 harus ekstra waspada. Pokoknya itu aja deh. Kamu tahu alasannya kenapa ya, di daerah tersebut kan banyak sekali tempat-tempat yang ya gitu deh. Yang mau gabung lagi boleh banget Sobat Fox, coba kamu share, coba kamu ceritain yang menurut kamu daerah yang ada di Yogyakarta ini, DIY mungkin bisa di Bantul sana, bisa di Kulon Progo atau di Sleman Utara, yang menurut kamu perubahannya sudah sangat berbeda dari mungkin bisa kamu bandingkan era-era kamu kuliah atau bahkan kamu SMA ya.

0: Nasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap To Yogyakarta for Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Breakfast Club on Fox Radio Jogja.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his. Kota besar dari hunian Sobat Fox ya. Kota besar menghantui. Tapi kota besar juga sebagai tanda bahwasannya daerah tersebut sudah mulai berkembang Sobat Fox. Perubahan banyak banget. Kalau tadi yang Ivan baca dari WhatsApp yang dikirimkan sama Sobat Fox, dari kamu Sobat Fox ya, itu belum ada yang mention daerah Ring Road Barat Sobat Fox yang sekarang jadi sentra pendidikan baru. Mulai dari sekolah internasional, kampus internasional, kemudian ada kampus juga yang memang banyak pilihannya. Banyak banget di daerah jalan Ring Road Barat ya Sobat Fox ya. Terus aku lanjutin juga dari Sobat Fox yang udah cerita di pagi hari ini, kalau versinya Kak Hani yang paling bikin pangling justru di daerah Gunung Kidul Sobat Fox. Karena jalannya sudah bagus dan sekarang sudah lebar banget, kadang jadi bingung. Jangan bingung, pakai Google Maps aja Kak Hani ya, jangan sampai nyasar. Terus ada juga Mas Ali Vespa, selamat pagi yang ada di Wonosari, yang katanya daerah yang berkembang jelas dong JLS atau jalur lintas selatan. Wah ini juga nih, tadi belum ada yang mention juga, karena memang semulus itu ya, dari Bantul nembus ke pantai yang ada di daerah Gunung Kidul sana Sobat Fox. Justru untuk sebagian orang menganggap itu adalah sebuah privilege, karena berada di daerah warga selatan itu tuh memang lebih gampang mengakses lewat jalur lintas selatan sekarang dibanding harus muter lewat Piungan gitu Sobat Fox. Dan katanya kalau versinya Mas Ali Vespa adalah semoga kita semua bisa saling menjaga, baik yang namanya buang tidak buang sampah sembarangan ataupun fasilitas yang sudah ada di jalanan tersebut, jangan sampai rusak atau justru diisengin gitu lah. Benar banget sih, karena kalau fasilitasnya udah bagus itu percuma banget kalau kita sebagai masyarakat tidak support tuh. Kalau misalkan ada yang tiba-tiba motong pagar ya harus kita peringatkan, jangan sampai enggak Sobat Fox, karena dari satu pembiaran biasanya banyak juga yang melakukan hal-hal yang sama gitu. Enggak cuma jadi enggak indah, tapi bisa jadi nanti fungsinya berkurang gitu. Jadi yang tadinya buat pembatas, malah jadi tidak ada pembatasnya, kan jadi berabe ya. Terus versinya Mas Rizky Dwi adalah ini justru yang berubah itu di daerah perumahan Kufan yang ada di daerah Banteng. Itu kalau di jalan, kalau yang belum tahu nih Sobat Fox ya, daerah Banteng itu ada di jalan Kaliurang kilometer 8, pokoknya daerah-daerah gardu PLN situ Sobat Fox, yang tentunya zaman dulu tuh masih banyak sawah dan punya lapangan. Nah sekarang isinya full perumahan sama banyak banget kios laundry tuh. Sekarang gak punya sawah sama sekali, apalagi lapangan tuh. Kalau dulu orang perumahanku tuh masih bisa sholat id di lapangan, sekarang di masjid kampung masing-masing, karena emang udah gak ada gitu ya. Terus selamat pagi juga buat yang belum sempat kebaca tapi udah tadi banget ya, ada Pak Bakhtiar yang katanya, kalau aku yang paling kerasa itu perubahan di sekitar kampus-kampus. Kalau dulu waktu masih jadi mahasiswa tuh Van, tempat makan yang murah itu gampang banget dicari. Sekarang masih ada sih, tapi di sela-selanya udah muncul kafe-kafe, tempat nongkrong yang lebih kekinian, yang lebih anak muda. Kalau kita sebagai lansia begini katanya ngikut arus zaman aja deh. Jangan gitu dong, ya bener sih ngikut arus zaman ya. Tapi sekali nostalgia juga bisa kok Mas Bahtiar, masih ada beberapa warung yang sangat legend di eranya Mas Bahtiar sampai sekarang masih ada ya. Terus ada juga Mbak Novi yang katanya, aku pernah tinggal di Jogja sekitar 5 tahun dan paling terasa itu di daerah sekitaran Tugu. Dulu kalau aku lewat Tugu tuh rasanya biasa aja, cuman fokus cari jalan lalu cari makan. Nah sekarang kawasan di sekitarnya makin ramai wisatawan, banyak yang foto dan banyak tempat usaha baru yang lebih anak muda friendly katanya. Anak muda friendly, tapi kesannya sekarang lebih hidup dibanding dengan waktu aku masih tinggal di Jogja. Kalau misalkan dulu pernah foto di daerah Tugu atau foto yang membelakangi Tugu, bisa jadi nanti bakal tinggal lagi di Jogja Mbak Novi. Katanya sih begitu. Kalau Mbak Anan nambahin ya, kalau Ring Road juga sekarang bikin kaget sekarang Van. Sekarang banyak perubahan yang makin tambah macet yang jelas. Dulu waktu SMP sekolah di Ring Road Barat, dulu waktu kakak SMP sekolahnya di Ring Road Barat, sekolah alam. PP masih lancar, sekarang takut lewat sana, ngeri banget katanya lalu lintasnya. Ya pokoknya kalau misalkan kita mau berangkat beraktivitas
apalagi yang memang di jam-jam sibuk, perbanyak doa, kemudian banyakin sabarnya, karena ya gitu deh, sekarang Jogja tuh makin banyak. Ada juga yang belum dimention sama Sobat Fox, sekarang ada perubahan, yaitu ring road ya, ring road Keronggahan, kemudian di daerah Maguharjo dari sisi inside kemarin sudah ada seremoni groundbreaking, berarti sudah ada mulai pengerjaan yang cukup masif di daerah ring road. Di road itu ring road utara atau ring road selatan sih, atau ring road mana sih, pokoknya daerah-daerah situ deh. Pokoknya di SMA Negeri Depok itu, di daerah tempat sana sudah mulai ada beberapa pembatas ya, jadi ada penutupan beberapa akses. Jadi pastiin kalau misalkan kamu mau menuju daerah tersebut, cari juga jalur alternatifnya, jangan sampai mak betindu ditutup jalannya ya. Terus sekarang separator juga dibuka ya, jadi harus lebih waspada, dan semoga selamat di perjalanan aja deh, gitu deh Sobat Fox ya. Dan di hari yang istimewa ini, kita harapannya Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, tidak hanya istimewa bagi wisatawan, tapi juga istimewa bagi kita sebagai warga yang tinggal bahkan dari zaman dulu ada di Yogyakarta ya.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
0: Breakfast Club on Fox Radio Jogja.

Sudah hampir jam 9 pagi Sobat Fox, terima kasih banyak sudah barengan sama Ivan dari tadi jam 6 sampai dengan sekarang. Dan habis ini kamu akan ditemani sama Echan Nembo di program Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang. Jangan ada yang malas menjalani hari Senin ya. Kalau malas nanti request lagu yang bikin kamu semangat menjalani hari ini, oke? Okay? Dan Ivan Avani pamitan, ketemu lagi besok Sobat Fox ya. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babi Babang Pranoto. Bye-bye.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning. Selamat pagi Sobat Fox, halo. Selamat hari Senin. Ica Remo kembali hadir buat temenin Sobat Fox setelah tadi pagi Sobat Fox ditemenin sama Ivana Fandi di mana? Di Breakfast Club. Sekarang waktunya diriku menemani dirimu jam 9 sampai dengan jam 12 siang di zona mesin waktu. Meskipun ini lagu-lagunya lagu-lagu lama, tapi jiwanya harus tetap jiwa yang baru ya. Apa sih? Maksudnya jiwanya harus tetap muda, karena hari ini juga hari yang sangat istimewa ya Sobat Fox. Karena ini adalah hari keistimewaan Yogyakarta. Jadi mari kita menikmati hari ini, terutama kita yang sudah tinggal di Jogja sekian lama ya Sobat Fox ya. Aku mah sebentar ya, karena SMA 3 tahun, kemudian kuliah berapa tahun tuh, habis itu skripsinya dijalaninnya sambil kerja di Jakarta, jadi bolak-balik. Terus habis itu ternyata menikah dan dapat suami orang Jogja. Ya udah, balik lagi deh ke Jogja. Jadi ya kalau dihitung-hitung lumayan banyak lah Ican yang udah tinggal di Jogja ini ya. Dan buat Sobat Fox yang asli Jogja, hari ini pasti jadi hari yang sangat istimewa buat Sobat Fox dan juga para pendatang juga. Biasanya yang datang ke sini itu udah pasti bakalan balik lagi. Pengennya menikmati waktu di Yogyakarta ini dengan lebih lama gitu ya, untuk mengukir kenangan-kenangan manis. Seistimewa itu memang kota kita ya. Jadi mari kita jaga kota ini supaya tetap damai, tentram, aman, nyaman, dan pastinya tempat yang bisa dibilang tempat orang-orang healing gitu ya Sobat Fox ya. Staycation meskipun cuma di dalam kota, tapi berasa healingnya karena kita bisa ke berbagai tempat di Yogyakarta ini yang menawarkan suasana yang berbeda gitu. Jadi kalau Sobat Fox mau ke kota bisa, mau ke yang agak pinggiran dikit, agak tenang dikit gitu, bisa banget. Mau yang tenang banget juga boleh banget ya. Di Jogja ini apa sih yang gak ada? Semuanya ada. Sama kayak di zona mesin waktu, lagu-lagu tahun 60-an sampai tahun 2004, selama semuanya ada di playlist, pasti bakalan diputerin buat Sobat Fox. Jadi silakan request 0887188-1053.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

Masih barengan sama Ican Nembo tentu saja Sobat Fox, karena baru aja sekitar 26 menit Ican Nembo temenin Sobat Fox di pagi hari ini di Zona Mesin Waktu. Dan barusan ada lagunya Java Jive with Gerangan Cinta yang mudah-mudahan menemani atau mengukir senyuman di bibirnya Sobat Fox ya, karena udah lama banget gak dengerin lagu ini. Terus kayak oh my god, ada lagu ini di Zona Mesin Waktu, ada dong. Ya, tadi sebelumnya ada lagunya Taylor Dane, Love Will Lead You Back. Ini adalah lagu yang direquest sama Mbak Wiwit. Halo Mbak Wiwit, selamat pagi. Ican Nembo sudah putarkan barusan lagunya, oke. Terus juga ada juga Mbak Hani yang minta lagunya Queen yang judulnya Radio Gaga. Siap, nanti bakalan diputerin habis Ican Nembo ngomong. Terus ada juga yang minta lagunya Beauty and the Beast dari Celine Dion dan Peebo Bryson. Ini adalah requestannya Jeng Rita, katanya pagi order lagu. Kirain order es teh. Baik, chat centil dan gemesin. Terima kasih. Lebih ke ngeselin ya. Beauty and the Beast katanya. Thanks banget, aku lagi dengerin nih. Ya siap Jeng Rita, nanti ditunggu lagunya bakalan Ican yang puterin pasti banget. Oke. Okay? Kemudian ada Mas Tio. Halo Mas Tio. Pagi, rockset dong katanya. It Must Have Been Love ada enggak? Ada dong. Nanti bakal diputerin, ditunggu ya. Terus ada juga Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi. Mbak Ica katanya morning. Mbak Ica SMA dan kuliahnya di mana? Kayaknya lebih lama Mbak Ica tinggal di Jogja deh daripada aku, walaupun ortuku asli Jogja. Masa sih? Ya sudah dijelaskan ya tadi ya, kita udah cacatan aku alumni SMA mana dan kuliahnya di mana. Kayaknya beberapa Sobat Fox juga udah tahu deh aku alumni SMA mana. Sayangnya kita tidak bekerja sama ya, jadi tidak perlu sebutkan di on air ya kan. Semoga suatu hari nanti Fox Radio Jogja akan bekerja sama dengan SMA ku itu dan juga tentu saja sama kampusku itu. Oke, okay? Nanti lagunya original soundtrack dari film Tutsi yang judulnya It Might Be You, lagunya Stephen Bishop, bakalan Ican Nembo puterin. Ditunggu aja Mbak Dewi karena agak antri sedikit ya. Terus ada juga Mas Hadi. Halo Mas Hadi, minta lagunya Elton John dong katanya, Candle in the Wind, spesialnya buat salah satu tokoh idolaku Lady Diana, karena hari ini tanggal 31 Agustus, tepat peringatan meninggalnya beliau. Makasih Mbak Ican, semangat. Terima kasih juga Mas Hadi sudah diingatkan pada hari ini. Ternyata aku pun lupa ya kan. Jadi buat Sobat Fox yang juga penggemar-penggemarnya Lady Diana, nanti lagunya Elton John Candle in the Wind bakalan Ican yang puterin spesial buat Sobat Fox. Habis ini ada lagunya Queen, This is Radio Gaga.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Zona Mesin Waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Celine Dion and Peebo Bryson with Beauty and the Beast. Ini spesial untuk Jeng Rita yang sudah request lagu ini. Canembo udah puterin barusan lagunya. Dan spesial untuk Sobat Fox. Tapi kalau ini tuh spesialnya sepanjang tahun ya, selalu ada ya kan. Karena memang produknya sespesial itu, Sobat Fox, diracik juga oleh sang ahli peracik herbal dari tahun 2013. Dan memang promo ini tuh spesial ada untuk Sobat Fox yang pengen merasakan sensasi skincare dari Sanga-Sanga, yaitu promo Merdeka dari Sanga-Sanga yang hadir untuk Sobat Fox dan masih ada sampai dengan tanggal 31 Agustus ini. Selama persediaan masih ada, promonya juga masih ada, Sobat Fox. Sobat Fox bisa mendapatkan harga, potongan harga sebesar Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Tapi juga Sobat Fox bisa lebih hemat lagi dengan mengambil paket bundling di harga Rp145.000. Udah dapat tiga-tiganya. Terus gak cuma itu, khusus buat Sobat Fox yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 ml varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural face cream. Ini persediaan masih ada, jadi tetap berlaku promo Merdeka Sanga-Sanganya, Sobat Fox. Jadi sekarang juga Sobat Fox buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja yang sebentar lagi akan mulai bersama Jojo. Habis ini ada lagunya Roxette, This Is It Must Have Been Love. Ini spesial untuk Mas Tio. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Eh, main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
2: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
1: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
2: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
1: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
2: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
1: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
2: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.
3: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik terbuat dari rempah alami diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Super Juang. Your soul.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Club Project dengan Yogyakarta. Spesial untuk Mas Randy yang sudah request lagu ini. Canembo udah puterin barusan. Dan habis ini Canembo bakalan puterin lagunya Stephen Bishop. Judulnya adalah It Might Be You. Ini soundtrack dari film Tootsie ya. Sebuah romcom Sobat Fox. Romantic comedy. Jadi dia drama tapi ada romantisnya, ada komedinya juga gitu. Anyway, lagu ini di request sama Mbak Dewi ya. Ya namanya juga tapi kalau misalnya kita ngomongin soal film gitu ya Sobat Fox ya. Ada banyak banget film-film di tahun 80-an, 90-an. Itu tuh ceritanya tuh somehow abadi gitu sampai dengan saat ini masih bisa dikenang ya kan, karena memang ceritanya dalam, terus juga walaupun produksinya mungkin sederhana, gak secanggih teknologi-teknologi zaman sekarang gitu, tapi entah kenapa film-film zaman dulu tuh jauh lebih deep aja gitu, lebih dalam dan lebih abadi gitu, kayaknya tuh dikenang-kenang mulu lah. Bahkan sampai sekarang pun kayak Ica Nembo sendiri mungkin karena oldies ya jiwanya, jadi kalau misalnya maraton film gitu pilihnya ya pilih yang jelas-jelas bagus gitu filmnya dan udah pernah ditonton terus diulang-ulang lagi gitu. Sama kayak kalau kita memilih sebuah produk gitu Sobat Fox, kalau udah tahu produknya bagus tuh untuk pindah ke lain hati tuh kayak susah banget ya kan. Jadi bakalan terus balik lagi. Dan mungkin itu yang dirasakan juga sama Sobat Fox yang sudah merasakan bagaimana rasanya kutus-kutus dulu ya kan, yang sekarang bertransformasi menjadi sanga-sanga Sobat Fox yang menawarkan lebih banyak lagi produk untuk Sobat Fox pakai. Mulai dari minyak balurnya, kemudian ada skincare-nya, lalu ada body care-nya juga. Nah saat ini tuh skincare-nya sanga-sanga itu salah satu yang menjadi highlight juga Sobat Fox karena menggunakan bahan-bahan herbal. Dan saat ini ada promo merdeka dari sanga-sanga yang bisa bikin kantongnya Sobat Fox tidak terlalu terogoh terlalu dalam gitu ya. Karena ada potongan harga dan juga ada paket bundling juga. Jadi buat Sobat Fox yang pengen punya skincare, segera aja Sobat Fox bisa datang ke Fox Radio Jogja. Atau sebentar lagi Sobat Fox nyalain TikToknya, lihat live bersama Jojo di @sangasangafoxjogja.

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.
2: Just you don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?

0: Fox with Underneath It All. Jadi lagu yang pertama kali Chanembo puterin di jam 10 pagi Sobat Fox, dan masih ada 2 jam lagi ditemenin sama Chanembo di zona mesin waktu. Dan diriku mau menyapa Bu Emmy. Halo Ibu, selamat pagi menjelang siang. Katanya Mbak Ica, miss you. I miss you too Ibu. Ya Allah, kapan ya bisa ketemu? Iya ya, kapan ya Bu? Nanti ya, kapan-kapan. Pokoknya kalau Ibu udah gak sibuk, boleh main ke Fox, boleh juga main ke angkringan nih Chanembo. Oke Ibu, semoga Allah segera mempertemukan ya. Sehat-sehat Mbak Ica, selamat siaran, semoga bahagia selalu, dikelilingi orang-orang tercinta, amin, amin. Terima kasih Bu Emmy, doa yang sama juga buat Bu Emmy, doa yang sama juga buat Sobat Fox tentu saja ya. Terus ada Mas Reza. Mas Reza katanya minta lagunya Heat Wave. Dari nanya di DM langsung request. Iya, Yogyakartanya tadi udah, karena Yogyakartanya di request sama Mas Randy, jadi Chanembo puterin Club Project Yogyakarta deh. Oke. Okay? Jadi aku bakalan puterin Heat Wave-nya buat Mas Reza, sabar ditunggu ya. Terus juga ada Mas Anto minta lagunya Radiohead yang No Surprise. Oke, okay. Nanti bakalan diputerin. Lalu ada juga Mbak Eri. Halo Mbak Eri, selamat pagi menjelang siang. Kayaknya minta lagunya Whitney Houston, Saving All My Love For You. Oke, okay. Nanti bakalan diputerin, ditunggu aja Mbak Eri. Apa namanya, katanya salam sayang buat anak-anak, mama papanya semua sehat, bahagia, rezeki lancar, amin. Terima kasih banyak ya. Terus buat Sobat Fox yang mau request lagu, silahkan, boleh banget. Chanembo tungguin. Sayangnya gak bisa request lagu baru ya kalau di zona mesin waktu. Nanti kalau misalnya mau diputerin lagu-lagunya kayak Sabrina Leonor, kayak Fajar, siapa itu namanya, terus siapa lagi ya, yang baru-baru deh, pokoknya deh anak-anak baru. Nanti requestnya di jam 3 sore aja, jangan di sini ya, awas lu. Nggak bakalan diputerin di sini, ini khusus untuk yang lagu-lagu lama aja, yang orang-orang tua. Chanembo juga tua dong. Emang iya. Ya udah deh, habis satu informasi produk dari Sanga-Sanga, Chanembo bakalan puterin lagunya Elton John, Candle in the Wind.
1: Kenapa? Semalam susah tidur? Nanti jangan lupa balur Sanga-Sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: pasangan, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Belanja seru di pusat kota Jogja, ya di Plasma. Plaza Malioboro, mall dengan kearifan lokal Yogyakarta.
2: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip-tap-toe Yogyakarta 4th Anniversary, Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Zona, mesin waktu.

0: Masih barengan sama Icha Nembo Sobat Fox di Zona Mesin, waktunya Fox Radio Jogja. Itu tadi ada lagunya Ari Lasso dengan Hampa. Icha Nembo masih temenin Sobat Fox dan menyapa juga ada Ibu Wiwi. Halo Ibu, minta lagunya Vina Panduwinata yang Biru. Salam untuk pendengar Fox, salam paling manis untuk Mbak Icha. Selamat hari Senin, sehat dan happy, God bless you. God bless you too Ibu ya. Sehat dan juga happy untuk Ibu Wiwi juga. Lagunya ditunggu, bakalan Icha Nembo puterin. Kemudian ada selamat pagi menjelang siang, salam kenal, puterin The Best of Me dong. Lagu The Best of Me yang punyanya siapa? Karena ada beberapa penyanyi yang kayaknya punya judul yang sama. Jadi penyanyinya siapa yang jelas ya Ibu ya. Kemudian salam kenal ini dengan Ibu atau dengan Bapak siapa. Terima kasih, saya Icha Nembo yang memandu acara Zona Mesin Waktu. Habis ini lagunya Whitney Houston, This is Saving All My Love For You.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Super Juangan.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Ih, kita punya pendengar baru sobat Fox. Yang request lagu ini adalah Mbak Yofi. Halo Mbak Yofi di Patang Puluhan, salam kenal. Ini Ica Nembo di program Zona Mesin Waktu, dan di sini lagu-lagunya lagu-lagu lama. Jadi tepat banget Mbak Yofi ketika request lagunya David Foster featuring Olivia Newton-John ya, dengan The Best of Me. Ica Nembo bisa puterin. Mudah-mudahan lagu-lagu di Zona Mesin Waktu di Fox Radio Jogja bisa selalu menemani hari-harinya Mbak Yofi melakukan kegiatan apa aja deh ya. Cie, punya pendengar baru kita sobat Fox. Nanti pasti ada yang gini, salam kenal buat Mbak Yofi ya gitu. Anyway, Ica Nebo juga mau menyapa tadi Bui udah ya. Tadi lagunya, tapi lagunya Vina Panduwinata bakalan Ica Nebo puterin habis ini, habis Ica Nebo ngomong. Terus buat sobat Fox yang mau request lagu, silahkan, boleh banget. Kita masih punya banyak waktu untuk memutarkan lagu-lagu requestannya sobat Fox. Karena besok waktunya tidak banyak ya sobat Fox ya. Besok ada Laris Manis jam 11. Terus di hari Rabu itu ada tamu Ica Nebo. Hari Kamis juga ada tamu sobat Fox gitu. Jadi ayolah, kalau mau request lagu, requestlah di hari ini, oke? Okay? Tapi besok juga boleh, besoknya lagi juga boleh. Boleh banget setiap hari request lagu ya. 0887188 1053. Dan buat yang mendengarkan dari streaming Fox Radio Application, selamat pagi menjelang siang Mas Bayu Widiatmoko, yang juga tadi pagi ikutan tema dari Ivan Avandi ya. Jadi temanya Ivan Avandi tadi pagi adalah karena ini hari keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Katanya Ivan ceritain daerah di Jogja yang perubahannya luar biasa, beda atau bikin pangling. Terus Mas Bayu bilang perubahan yang paling kelihatan yaitu daerah Selokan Mataram antara Merican sampai Kledoan. Dulu zaman kuliah tahun 2000 lewat situ malam-malam pakai sepeda udah kayak acara uji nyali. Sekarang juga uji nyali tapi dari trafik yang padat gitu, katanya Mas Bayu Widiatmoko. Terima kasih sudah ikutan. Sayangnya mungkin belum kebaca sama Ivan Avandi tadi ya. Tapi gak apa-apa banget, Ica Nembo bacain kalau misalnya Mas Bayu mau request lagi lewat live chatnya streaming Fox Radio Application. Boleh banget, silahkan. Dan buat sobat Fox juga boleh ya, request dari sana atau request dari WhatsAppnya Fox Radio Jogja.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Lagunya Chicago You Come to My Senses ini spesial untuk Mas Farid yang sudah request lagu ini. Barusan Ica Nembo puterin lagunya. Terus juga tadi ada lagunya Vina Panduwinata Biru. Kemudian ada lagi yang masuk. Hai Mbak Ica, katanya sehat-sehat ya. Iya sehat-sehat dong Ibu Hartini. Apakah Ibu juga sehat-sehat? Minta lagunya Tom Jones, Green Green Grass of Home. Siap, nanti bakalan diputerin, ditunggu ya. Buat Sobat Fox yang mau request, silakan request lagu. Ica Nembo masih hadir di sini di Zona Mesin Waktu. Dan yang selalu hadir buat Sobat Fox dan menyehatkan badannya Sobat Fox, tentu saja ada Sanga-Sanga. Jadi buat Sobat Fox yang pengen punya produk dari Sanga-Sanga, baik itu skincare-nya, body care-nya, minyak balurnya, Sobat Fox bisa cari di Fox Radio Jogja. Kemudian Sobat Fox bisa juga masuk ke live TikTok sekarang di @Sanga-Sanga Fox Jogja. Nanti bisa dapetin promo-promo menarik yang ada di TikToknya Fox Radio Jogja atau TikToknya Sanga-Sanga Fox Jogja. Kemudian Sobat Fox juga bisa membeli Sanga-Sanga di Sangasian alias reseller resmi dari Sanga-Sanga. Kemudian Sobat Fox juga bisa beli di mitra resminya Sanga-Sanga, yaitu di Kimia Farma, K24, dan juga Century yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi buat Sobat Fox yang pengen cari produk Sanga-Sanga dengan sangat mudah, bisa langsung aja datang ke Fox Radio Jogja atau yang Ica Nembo sebutkan tadi. Atau kalau Sobat Fox ngelihat di kiri kanannya ternyata ada nih K24 atau ada nih Kimia Farma, ada nih Century gitu, mampir aja, cari aja produk Sanga-Sanga, ditanya aja sama Mbak-Mbak E, nanti mereka akan menjawab ya. Ini habis ini sebuah lagu spesial untuk Sobat Fox, terutama yang cantik-cantik. This is Jose Marichan, Beautiful Girl.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Lagunya George Michael, Father Figure. Ini di jam berapa ini? Jam 11 siang Sobat Fox, 11 lebih 6 menit ya. Lagu ini tuh hampir jadi lagu dance upbeat Sobat Fox. Jadi awalnya si George Michael itu berniat untuk membuat lagu ini sebagai track yang cepat dan funky. Terus juga saat dia melakukan proses rekaman Sobat Fox, justru dia menyadari bahwa suara musiknya kok jauh lebih seksi dan pas dalam tempo yang lambat gitu ya. Lalu kemudian dia memasukkan unsur gospel di dalam lagu ini, and then jadilah lagu Father Figure yang sangat terkenal, sangat ikonik itu di album debutnya George Michael, judulnya Faith Sobat Fox, di tahun 1987. Sukses besar Sobat Fox, mencapai peringkat pertama di Februari 1988 di Billboard Hot 100 di Amerika Serikat Sobat Fox. Dan lagu ini ditulis dan diproduksi sendiri oleh George Michael. Dia pokoknya semua secara total dia yang bikin lagu ini ya. Meskipun judulnya adalah Father Figure alias sosok ayah, sebenarnya lagu ini bukan tentang figur ayah kandung, melainkan metafora tentang kerinduan, cinta tanpa syarat, serta perlindungan dalam hubungan romantis dan sensual Sobat Fox. Lagu ini kembali populer di tahun-tahun sekarang gara-gara ada sebuah adegan ikonik di film Baby Girl. Jadi ini film yang dirilis di tahun 2024 Sobat Fox, yang main itu ada Nicole Kidman, kemudian ada Antonio Banderas, lalu ada satu lagi yang pemain mudanya, Ichanembo, lupa siapa namanya. Bukan lupa sih, I don't know. Aku gak nyari castnya siapa aja. Tapi yang jelas waktu Ichanembo nonton film ini, itu yang aku tahu Nicole Kidman sama Antonio Banderas. Ya, mereka bermain di film yang bernama, yang berjudul Baby Girl. Terus juga lagu ini diinterpolasi oleh Taylor Swift dalam albumnya dia The Life of a Showgirl. Jadi di The Life of a Showgirl itu juga ada lagunya Taylor, salah satunya yang judulnya Father Figure. Gitu Sobat Fox. Kalau Sobat Fox pengen nonton Baby Girl 2024 ya, ini filmnya cukup aneh, film yang aneh Sobat Fox ya. Tapi entah kenapa saking anehnya dan saking gak jelasnya, Ichanembo tersedot untuk nonton terus gitu. Karena penasaran ya kan. Jadi ini sebetulnya sepertinya kisahnya sederhana, ceritanya sederhana, tapi dibikin rumit aja gitu. Tapi lucu, tapi bagus. Gak lucu, gimana ya? Bagus deh. Pokoknya buat Sobat Fox yang suka sama film-film yang sedikit misterius gitu, cocok deh nonton si Baby Girl ini. Habis ini ada lagunya Bad English Sobat Fox, When I See You Smile. Tapi sebelumnya ada informasi tentang sangat-sangat klasik.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: TNI menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga Klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Zona, mesin waktu.

sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Lagunya Uta Likumahua Sobat Fox, sesaat kau hadir. Ica Nembo mau menyapa Ibu Ani. Halo Ibu, selamat siang. Katanya selamat siang Mbak Ica. Minta lagunya Dewi Yul dan Bruri, Karisma Cinta. Terima kasih Mbak Ica, selamat bertugas, tetap semangat. Siap Ibu, terima kasih juga. Sehat-sehat buat Bu Ani, tetap semangat juga ya. Buat Sobat Fox yang sudah request lagu, terima kasih banyak, thank you so much. Apalagi udah temenin di Channel Bos sampai dengan dari tadi sampai dengan nanti jam 12 siang. Pokoknya thank you so much ya. Sehat-sehat, jangan lupa secara rutin baluran pakai sangat-sangat minyak balur yang ultimate ataupun yang klasik, terserah Sobat Fox aja. Pokoknya Sobat Fox harus tahu, atau mungkin yang baru saja mendengarkan Fox Radio Jogja, Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, Karisma Cinta dari Bruri Marantika dan Dewi Yul. Sobat Fox, sebuah diet, diet lagi, duet, no, salah kan? Sebuah duet, aku kepikiran ya, udah jam makan siang ya kan, kepikiran makan tapi kepikiran diet juga, jadinya sebuah diet deh, bukan duet. Ini lagu duet ya Sobat Fox ya, enak banget lagunya. Anyway, Ica Nembo mau menyapa Sobat Fox juga dan mau kasih tahu satu berita kehilangan. Hai Sobat Fox yang baru saja bergabung di Fox Radio Jogja, mungkin baru aja dengerin ya kan, ini programnya namanya Zona Mesin Waktu, lagu-lagunya tahun 60-an sampai tahun 2004, boleh di request di 087-188-1053, cuma sampai jam 12 siang aja dari jam 9 pagi tadi, okay? Anyway, ada Pak Benny Bunyamin, kehilangan STNK motor Yamaha tahun 2014 warna putih biru nomor polisi AB3495DN atas nama Benny Bunyamin. Alamatnya di Karangasem Sobat Fox, contact person yang bisa dihubungi adalah Benny Bunyamin di 082327567555, atau kalau Sobat Fox menemukan STNK motor yang dimaksud, boleh banget menghubungi Fox Radio Jogja.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga Sanga Hospitality.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, lagunya Dewa, satu. Jadi lagu yang nganterin di Canembo buat pamit dari Zona Mesin Waktu. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah datang buat request ataupun menyapa dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang ini. Mohon maaf untuk 466296 tidak ada telepon yang bisa dihubungi kecuali WhatsApp ke nomor 0887188053. Kemudian ada Kak Rian Abdi yang ada di Sleman. Maaf banget kalau mau request lagu, kalau lagu baru enggak bisa di Zona Mesin Waktu, bisanya lagu-lagu lama aja di sini dan programnya udah kelar, udah selesai. Jadi kalau misalnya Kak Rian mau request lagi lagu-lagu baru, bisa request di jam 3 sore nanti bersama Mutia Anissa di Afternoon Tea. Oke? Okay? Ica Nembo pamit Sobat Fox. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau lagu-lagu yang belum bisa Ica Nembo puterin. Tapi kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 9 pagi di Zona Mesin Waktu. Jadi Sobat Fox jangan kemana-mana. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Your soul, your head.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanah ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Superjuangan.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Your soul, your head.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Your soul, your hits.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Susu Perjuangan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: Chris Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Padega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heads. Hai, selamat sore Sobat Fox. Ketemu lagi barengan sama Mutia Anissa. Ya, seperti biasa, Happy Monday. Selamat hari Senin. Semoga hari Senin kamu menyenangkan Sobat Fox ya. Di ini adalah tanggal 31 Agustus. Beneran deh Mutia, tadi waktu OTW ke Fox itu sedang berpikir bahwa oh, ini udah tanggal 1 September ya. Ha, belum. Satu hari lagi di Agustus Sobat Fox. Dan tapi satu hari lagi di Agustus ini seperti biasa Mutia nemenin kamu ya sampai nanti jam 6 sore. Dan kamu bisa request lagu. Boleh banget kasih tahu Mutia pengen dengerin lagu apa sore hari ini. Boleh kasih tahu via WhatsApp di 0887188 1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

Hi. How are you? I miss you. Yeah. Huh? Yeah.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
4: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
3: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
4: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
3: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
4: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro, sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
3: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
4: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anisa, dan ini dia dua berita terbaru.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait penetapan status bencana yang dibacakan pada Jumat 28 Agustus lalu. Dalam putusan itu, MK salah satunya menyatakan jumlah korban harus menjadi indikator utama dalam penetapan status bencana nasional dan daerah. Dalam putusan tersebut, MK juga mengurangi syarat indikator penetapan status bencana menjadi 3 indikator dari semula 5 indikator. Kelima indikator yang sebelumnya harus terpenuhi meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan pada Minggu 30 Agustus kemarin menyebut bahwa putusan ini memberi kejelasan mengenai cara pemerintah menetapkan status bencana, apakah berskala nasional atau daerah. Kata Berton, BNPB juga akan memperkuat koordinasi agar cara penilaian dan pendataan berjalan seragam, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Sobat Fox. Kementerian Kehutanan atau Kemenhut mengevakuasi satu individu orang utan Kalimantan di dekat kebun sawit masyarakat Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Minggu 30 Agustus kemarin. Orang utan itu ditemukan dalam kondisi lemah diduga karena paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Barat, Murlanda Meria Pane, menyampaikan bahwa kondisi kebakaran di sekitar habitat dan ruang jelajah satwa perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi pergerakan serta kondisi satwa liar. Pada saat proses penyelamatan berlangsung, kawasan berhutan di sekitar kebun sawit masyarakat Desa Kuala Satong

0: diketahui sedang mengalami kebakaran yang menimbulkan asap. Tim di lapangan juga tidak menemukan sumber air di sekitar titik ditemukannya orangutan. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

nggak seru di pusat kota Jogja, ya di Plasma. Plaza Malioboro, mall dengan kearifan lokal Yogyakarta.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip-Tap-To Yogyakarta for Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. That was Florence and the Machine with Dog Days Are Over ya. Kalau misalnya kamu sekarang lagi malas banget ngapa-ngapain karena panas. Ih, sama lagi Sobat Fox ya. Tadi sampai rasanya tuh saking panasnya tuh kayak ngantuk gitu loh Sobat Fox. Tahu enggak sih rasa panas yang bikin kamu kayak matanya agak pedes-pedes terus ngantuk. Nah, itu aku Sobat Fox ya. Rasanya kayak mager mau ngapa-ngapain saking wah cuacanya Sobat Fox. Dan juga jangan lupa buat kamu untuk menjaga kesehatan karena perlu banget Sobat Fox ya. Mungkin kemarin weekend itu full cuman menyembuhkan pilek doang Sobat Fox ya, karena emang udah dari hari Kamis kalau mungkin gak salah tuh udah mulai gak enak badan. Jumat, Sabtu udah. Terus habis itu hari Minggu udah mulai membaik dan sekarang ada sisa bindeng-bindengnya dikit Sobat Fox ya. Dan di antara cuaca yang tidak menyenangkan ini emang harus banget menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh Sobat Fox. Dan jangan lupa pakai sanga-sanga supaya kalau lagi mau batuk pilek itu tuh bisa banget tetap tidur yang nyaman. Itu juga yang mesti lakukan Sobat Fox supaya tidurnya malam tidak ngap ya kan. Karena orang kalau pilek tuh paling parah ngap, gak bisa tidur kayak gitu, kayak nggak susah banget buat bernapas Sobat Fox ya. Makanya kalau mungkin pakai sanga-sanga ultimate yang ini terdiri dari 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Ada aroma lavender, bunga pudak, daun mint juga, efeknya langsung kerasa anget di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga sampai pegal linu dan nyeri sendi juga. Bikin badan enteng, pikiran tenang dan siap beraktivitas lagi. Yang jelas ini aman buat semua usia, udah ada terdaftar di BPOM dan juga punya sertifikasi halal. Kalau kamu pengen ngerasain paduan manfaatnya, bisa kamu dapetin dengan harga Rp230.000 untuk ukuran 100 ml dan Rp85.000 untuk ukuran 30 ml alias travel size ya. Dapetinnya di mitra resmi ya, kayak di Kimia Farma K24 Century, di Fox Radio seluruh Indonesia juga, di Sangasian juga. Jangan lupa, Sangasian adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona Kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa sama Fox. Mutia masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Ada-ada aja kelakuan orang di studio ini sobat Fox ya. Mutia akan memutarkan request kamu. Kalau kamu request boleh via WhatsApp di 0887188 1053, atau via aplikasi Fox Radio juga bisa. Dan sekarang juga lagi ada live TikTok sobat Fox ya. Jadi kamu bisa ke TikTok. TikToknya apa mas? Fox Radio Jogja 1053. Bisanya karena ada dua sobat Fox ya. Kalau kamu mau nonton TikTok live di mana kamu bisa jajan dan belanja, itu sangat-sangat Fox Jogja. Kalau yang live TikToknya dari penyiar itu Fox Jogja 1053 sobat Fox. Kamu cek di sana lagi ada live TikToknya juga ya. Yang sore hari ini pengen Mutia tanyain sobat Fox ya adalah, tadi ada beberapa pilihan gitu sobat Fox ya, tapi aku masih bimbang. Kenapa sih? Yang pengen Mutia tanyain ini aja deh sobat Fox ya. Buat kamu bulan Agustus ini tanggal 31 sobat Fox ya. Dari awal adalah di hari Sabtu, sekarang hari Senin di tanggal 31. Menurut kamu bulan Agustus itu kerasanya panjang atau pendek dan kenapa sobat Fox? Boleh kasih tahu via WhatsApp boleh, via aplikasi boleh, via TikTok boleh. Nanti Mutia bacain sobat Fox ya.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.
2: Oh boy.

Film keluarga baru berjudul Ibu Bagaimana Aku Tanpamu, arahan sutradara Herwin Novianto, akan ditayangkan di bioskop mulai 24 September 2026. Film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu diharapkan bisa mengajak para penonton untuk mengingat kembali peran dan dukungan ibu bagi mereka. Film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu bercerita tentang seorang perancang gaun pengantin yang bertekad menghabiskan sisa waktunya untuk membahagiakan anak perempuannya serta mempersiapkan agar bisa hidup mandiri. Pemeran film ini antara lain Marsha Timothy, Farah Shakila Simatupang,

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Grup komika sekaligus konten kreator Rudal Timur memperkenalkan single perdana mereka bertajuk Rutim. Lagu ini menandai langkah awal Rudal Timur untuk melebarkan sayap ke industri musik setelah sebelumnya dikenal lewat konten-konten komedi di media sosial. Single tersebut menjadi bagian dari upaya Rudal Timur menyampaikan pesan positif tentang masyarakat Indonesia Timur. Personel Rudal Timur, Cristiano Sodo atau yang akrab disapa Cristian Nenek Moyang, mengatakan bahwa Rutim menggambarkan karakter 4 personel Rudal Timur yang dikemas dalam balutan komedi. Grup ini sendiri terbentuk dari gabungan talenta asal Indonesia Timur mencakup personel dari Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua yang terdiri dari Cristiano Sodo, Renold Erla Walata, Simpson Jeremiah Liding, dan Yohanes Pangky. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox update selanjutnya hanya di Afternoon Zoo.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

sore dan sekarang lagi nanya, menurut kamu bulan Agustus 2026 ini apakah kerasa cepat atau kerasa lama Sobat Fox ya? Kalau Mutia sendiri sebenarnya dua-duanya ya. Ada part yang bikin ngerasa cepat, ada yang part yang bikin ngerasa lama. Part yang ngerasa cepat adalah karena selama sepanjang bulan Agustus ini Mutia dikunjungi orang tua gitu. Jadi kayak waktu tuh berasa cepat banget karena di rumah lebih rame. Terus habis itu kayak banyak hal yang dipikirin secara sekaligus, jadi kayak rasanya cepet banget gitu, kayak oh udah ini aja, oh udah ini aja, hari-hari tuh berlalunya, berputarnya tuh cepet karena banyak sekali lebih rame orangnya, banyak sekali keputusan-keputusan yang harus dipikirin karena lebih banyak orang di rumah juga gitu, jadi kerasa cepet. Tapi yang bikin kerasa lama, bisa disebut gak ya? yang bikin kerasa lama adalah, wow, banyak Sobat Fox ya. Salah satu yang bikin kerasa lama adalah berbagai bencana yang ada di Indonesia. Itu juga bikin kerasa lama durasinya karena banyak sekali dan kayak beruntun dan juga banyak sekali yang terdampak dan juga terutama kayak karhutla kondisinya belum membaik. Terus habis itu, jadi sepanjang bulan Agustus ini kerasa beratnya tuh karena terpaan-terpaan beritanya, terpaan-terpaan hal yang cukup mengganggu pikiran itu banyak. Jadi bikin lama, rasanya tuh lama banget. Kayak aku kira hari ini udah September tanggal 1, pas aku datang ke kantor aku bertanya, hari ini tuh udah September ya? Kayak belum, sekarang tanggal 31. Jadi karena kerasa lamanya karena mendengar dan menerima begitu banyak berita-berita yang tidak menyenangkan Sobat Fox ya. Apalagi kalau membaca berita, kalau menurut Mutia meskipun berat gitu ya, membaca kabar-kabar dan berita-berita yang ada, kalau Mutia sih tetap harus karena pekerjaan pertama. Kedua, memang kita sebagiannya adalah gak boleh sama sekali berhenti karena memang ada orang-orang yang mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan ini Sobat Fox ya. Saudara-saudara kita yang terkena bencana di NTT, terus di Kalimantan, di Sumatera Selatan, terus di Lampung gitu ya. Ada banyak sekali hal-hal yang berdatangan secara bersamaan yang wah capek banget rasanya. Benar-benar di satu hari di bulan Agustus ini Mutia sempat pagi-pagi menonton berita, terus habis itu menyiapkan berita juga buat materi siaran gitu. Terus habis itu kayak habis itu langsung beneran asam lambung gitu karena kayak wah berat banget. Itu sih kalau Mutia Sobat Fox ya. Nah kalau kamu kira-kira bulan Agustus ini kerasa cepat atau kerasa lama, alasannya kenapa? Ceritain, nanti kita obrolin bareng ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya, menurut kamu bulan Agustus 2026 ini Sobat Fox ya, literally bulan pertama dari setengah tahun terakhir di 2026. Ya kan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Enggak deng, bulan pertamanya Juli deng. Salah Sobat Fox. Bulan kedua dari setengah tahun penutup alias tahun kebelakang terakhir dari 2026 Sobat Fox ya. Menurut kamu apakah bulan ini terasa lama atau kerasa cepat? Karena di bulan Juli kemarin Mutia ngerasa cepat, tapi ada teman-teman nih di Fox Radio Jogja yang ngerasa lama banget itu bulan Agustus. Rupanya kita telisik barusan adalah karena bulan Juli itu ada yang ngerasa, Mutia ngerasa cepat, tapi ada banyak yang ngerasa kayak lama banget itu bulan Juli. Kita telisik lagi, kita lihat ternyata karena di bulan Juli gak ada tanggal merah sama sekali Sobat Fox ya. Nanti September, Oktober, November juga gak ada tanggal merah kecuali libur. Jadi semangat Sobat Fox bekerja dan berkegiatannya. Semoga kita tidak terus-terusan dibombardir keadaan yang tidak menyenangkan. Jadi semoga semuanya keadaannya terus membaik dan beneran membaik ya, tidak hanya kabarnya aja. Tapi pertanyaannya adalah bulan Agustus ini kerasa cepat atau lama Sobat Fox? Ada Mas Rizky Dwi yang katanya kerasa panjang dan malesin karena yang harusnya dirayakan dengan ruang yang gembira di bulan Agustus, tapi sekarang kerasa gak ada rasanya gara-gara ya itu katanya. Tapi kalau kerjaan katanya setiap hari atau setiap bulan rasanya cepat banget, apalagi kalau udah jam 3 tahu-tahu jam 5 traffic update katanya gitu ya. Tapi ini adalah salah satu yang dirasakan sama banyak warga juga nih ya. Ketidaknyamanan merayakan bulan Agustus ini tidak sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan kayak Mutia lihat juga di sosial media, beberapa yang ngerasa kayak tidak bersemangat untuk lomba-lombaan, untuk happy dan untuk senang-senang gitu. Karena memang itu salah satunya adalah bentuk empati Sobat Fox ya, karena memang kita punya saudara-saudara yang terkena bencana. Udah gitu juga berbagai keadaan kayak wah harga ayam ya kan misalnya, jadi kayak bahan-bahan pokok juga tinggi gitu ya. Terus ya banyaklah keadaan-keadaan yang akhirnya bikin kita tuh susah untuk ngerasain yang namanya happy, seneng, kayak mood yang oke gitu. Jadi ya sabar, ya mau ngomong sabar tuh gimana ya, mau ngomong sabar ya harus sabar, mau gimana lagi, tapi capek. Tapi Sobat Fox ya, ya semoga ke depan keadaannya membaik. Apalagi sih yang bisa kita ucapkan. Tapi anyway, kita lanjut lagi ya. Ini ada Kak Laras yang katanya jujur bulan ini kerasanya cepet banget ya. Mungkin karena banyak liburnya dan aku juga sempat ngambil long weekend juga, jadi ada cutinya. Jadi gak kerasa banyak banget kerjanya, dan aku cutinya emang cuman aku pakai buat istirahat aja karena aku masih punya cuti katanya gitu. Ya ini juga salah satu yang dibutuhkan sama banyak orang sekarang Sobat Fox ya, jika punya privilege untuk mengambil cuti dan beristirahat dari keadaan-keadaan yang mungkin melelahkan ya. Kerja kan juga salah satunya melelahkan Sobat Fox ya. Istirahat, tapi istirahatnya jangan dipakai buat baca sosial media, karena apa, sama aja dong burnout itu akhirnya.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

Masih di Afternoon Tea Sobat Fox. Ada Hi-Fi dengan musim hujan. Ini harapannya sih ya, entah dengan modifikasi cuaca, entah dengan yang namanya keadaan yang emang begitu gitu ya, semoga ada hujan yang jatuh terutama di daerah-daerah yang ada kebakaran hutan ya. Cuman kalau dilihat-lihat tuh ya di maps gitu, misalnya di Google kan ada tuh bisa ngelihat titik panas gitu Sobat Fox ya. Di perbatasan negara ini alah. Kayak atasnya enggak kebakaran, bawahnya kebakaran, pokoknya banyaklah kejadian-kejadian Sobat Fox ya. Supaya kita hatinya tidak ikut terbakar, mari kita menyehatkan diri. Sebentar lagi Sportember ya, karena di Fox Radio Jogja selalu di bulan September ada Sportember. Ya berarti kita mau ngomongin yang sehat-sehat besok di bulan September Sobat Fox. Nah menyongsong, 17 Agustus banget lah menyongsong, menuju Sobat Fox ya. Di bulan September itu kita memulai merawat diri dengan merawat wajah Sobat Fox. Ada Sanga-Sanga Natural Face Cream, ini krim wajah alami yang punya kandungan yang lengkap banget. Ada avocado oil, shea butter, ada aloe vera juga yang bantu ngelembapin kulit dan menghaluskan kulit kamu. Dan ada juga kandungan tamanu oil, vitamin E, dan ekstrak lemon dan pepaya juga kaya antioksidan. Jadi ini kombinasinya bisa mencerahkan wajah kamu sekaligus mencegah penuaan dini. Nah kalau kamu pengen dapetin kulit yang sehat ya, dia kenyal, awet muda, pokoknya cakep gitu Sobat Fox. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Dan bisa didapetin di Fox Radio Jogja, di Sangasian, di Marketplace Sanga-Sanga. Dan juga mitra resmi kayak Apotek K24, Kimia Farma, dan Senturi. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Nisa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Tugu Palputih dapat dilaporkan arus lalu lintas terpantau ramai lancar di sebagiannya dan sebagian besar ramai lancar. Arus kendaraan dari arah timur di Jalan Jenderal Sudirman terpantau mengalami kepadatan. Kemudian dari arah utara di Jalan AM Sangaji arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Sementara dari arah barat di Jalan Pangeran Diponegoro arus lalu lintas

Kita beralih ke Jalan Seturan Raya, Sobat Fox. Sore ini dapat dilaporkan sepanjang ruas Jalan Seturan Raya, arus kendaraan terpantau mengalami peningkatan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan terjadi di ujung utara ruas Jalan Seturan Raya menuju Ring Road Utara. Selanjutnya kita menuju titik 0 Yogyakarta. Sore ini terpantau sedikit peningkatan arus lalu lintas dan sebagian besar lancar. Dari arah timur di Jalan Panembahan Senopati arus lalu lintas terpantau lancar. Kemudian arus kendaraan dari arah utara di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau Jalan Margo Mulyo terpantau ramai lancar. Lalu dari arah selatan di Jalan Panguragan dan dari arah barat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan arus lalu lintas

0: Kita menuju Jalan Parang Tritis, Sobat Fox. Sore ini tampak Jalan Parang Tritis sebagian besar terpantau ramai lancar dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di sekitar persimpangan Ring Road Selatan dan Simpang Patmandi. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea.

Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi tanya ke kamu ya, buat kamu bulan Agustus tuh kerasanya cepet atau lama Sobat Fox? Sudah ada beberapa yang sharing juga ya. Ini ada Mbak Moon yang katanya, kalau menurutku cepet Mbak, soalnya kayaknya baru kemarin tanggal 17 kok tiba-tiba udah masuk bulan September aja. Mbak Moon sekarang belum masuk bulan September. Hayo salah sama kayak aku. Besok sih Sobat Fox ya. Tapi kalau jam segini ya hari terakhir bulan Agustusnya sudah mau berakhir juga sih Sobat Fox ya. Cuman sekarang sih masih Agustus, belum masuk ke September. Terus katanya tapi gak apa-apa Mbak, biar yang mau gajian pada senyum-senyum. Yang udah gajian tanggal 25 udah gajian ini. Udah pada masuk, udah pada berkurang malah. Udah pada lewat ya. Tapi yang baru gajian tanggal 1 besok Sobat Fox ya. Atau yang tanggal 5 kemungkinan dimajuin tanggal 4. Mungkin gak sih? Biasanya gitu gak sih? Kalau misalnya gajiannya di tanggal merah atau di hari libur Sobat Fox. Terus ini... Tapi kalau ngomongin tadi kan Mbak Moon bilang kayaknya kemarin baru 17 Agustus kok sekarang udah mau September. Menurut Mutia, ini berlaku di Mutia aja dan perasaannya Mutia Sobat Fox ya. Pribadi, personal. Menurut Mutia, Agustus tahun ini dari tanggal 1 sampai 17 tuh rasanya lama. Setelah 17 ke sini itu cepat banget Sobat Fox. Nah, kalau Mutia melihat keadaannya sih sepertinya karena memang dari sejak 17 Agustus dan sebelumnya karena gempa NTT kan di tanggal berapa ya? 15 apa ya kalau Mutia enggak salah 14 atau 15 lupa tanggal tepatnya. Tapi yang jelas itu makin ke sini tuh kita menerima dan dibombardir begitu banyak informasi tambahan lagi yang sebelumnya emang udah dibombardir informasi yang bikin perasaan tidak nyaman. Nah makin kesini makin banyak, rasanya tuh waktunya tuh jadi cepat sekaligus lambat gitu sih. Kalau menurut Mutia bingung ya, cepat sekaligus lambat tuh kayak gimana. Kayak ada bagian yang ngerasa itu kayak cepat berlalu harinya. Tapi ada juga yang kayak aduh kok gak membaik nih gitu misalnya ya. Jadi kita ngerasa kayak lama banget gitu. Jadi kalau Mutia merasakan dua-duanya sih. Ada Mbak Ana yang katanya bulan ini cepat soalnya bulan Agustus ini saya banyak kegiatan. Mulai dari rapat Agustusan panitia sampai lihat konser, pameran buku, talk show dan lain-lain. Habis itu kerja giatnya sampai jam 10-an sama minggu. Gak kerasa tiba-tiba udah mau September. Sambil digambarin juga nih ada fotonya yang di-share sama Mbak Ana ya. Cuman memang kalau di Jogja terutama ya, pokoknya sejak Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember biasanya event ada banyak Sobat Fox ya. Kemarin kan juga ada di Jakal tuh ada beberapa event ya selama minggu kemarin ini, satu minggu dan kedepannya juga kayaknya masih ada Sobat Fox ya. Terus kegiatannya pada banyak banget, event-event lagi juga rame-rame banget Sobat Fox ya. Terus FKY tungguin aja ya. Jadi memang ada banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghabiskan waktu dan semoga banyak yang juga menghabiskan waktu selain itu juga terjangkau ya. Di masa seperti ini siapa sih yang gak mau hal-hal terjangkau Sobat Fox ya. Ya gitu deh. Karena kalau ngelihat kondisinya ya gitu deh Sobat Fox ya. Kamu sharing aja lagi deh biar aku gak ngomongin yang berat-berat Sobat Fox ya.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. That was Fanny Sugi dengan Palum ya. Sempat viral beberapa hari yang lalu, apa seminggu yang lalu ya, karena masuk kuliah ya. Mutia suka banget sama orang-orang yang ketika belum, memang sebelumnya gak menempuh pendidikan karena memang ada banyak hal yang akhirnya menghalangi, tapi ketika sudah resolve terus bisa ngambil pendidikan apapun bentuknya itu happy dan memang mau melanjutkan pendidikan, itu hal yang penting banget Sobat Fox ya, buat melatih kemampuan berpikir juga Sobat Fox ya. Itu kan yang kita semua butuhkan. Karena rasanya agak sebel kalau gak ada itu. Kita lanjut lagi ya, baca yang udah sharing. Ada Mas Arif yang katanya, kalau aku bilang sih cepet ya, karena emang kerjaanku lagi padet-padetnya. Tapi bulan ini aku juga lagi banyak pikiran soal keadaan ekonomi nih, kayaknya pada berat ya gitu. Terus kerasa banget ketika kemarin kerja bakti di kampung, perasaannya itu banyak yang ya sedang cerita-cerita berhemat, katanya gitu. Emang sih di saat-saat ini juga Mutia juga mendengar banyak-banyak cerita perlu berhemat banget, yang wow kalau bawa belanja 100.000 itu, karena di bulan ini Mutia juga ngerasa kaget gitu, misalnya belanja gitu ya di minimarket atau di supermarket gitu, salah satu yang gede di Jogja itu, taulah kamu pastikan yang harganya murah-murah itu ya kan. Pas sampai di kasir ternyata tetap gak murah gitu, tetap kayak wah tetap gede nih gitu ya. Mau gimana lagi, barang-barangnya memang dibutuhkan gitu, yang padahal kayak ngerasanya kayak enggak kok tidak boros juga, yang dibeli memang yang dibutuhkan saja, enggak ada yang ekstra-ekstra, tapi tetap kerasa sih ya, di dompet kerasa ya. Ini ada Kak Salsa yang katanya, menurutku bulan ini kerasa lama ya, karena banyak banget diskusi-diskusi yang melelahkan menurutku di sosial media, apalagi kalau ngelihat orang berantem mulu di sosial media, selalu setiap hari ada yang diberantemin, semua masalah ada yang diberantemin. Aku tuh pengennya kita damai, tapi kalau damai juga gak ada yang ribut, masalahnya gak diselesai-selesain, katanya Kak Salsa ya. Emang serba rumit, serba berbagai hal yang perlu kita pikirkan, harus cermat-cermat, harus bersiasat dalam kehidupan sehari-hari Sobat Fox ya. Semoga kita dijauhkan dari lelah-lelah yang gak perlu itu, semoga kondisinya semuanya makin membaik lah pokoknya ya. Terus ini ada lagi, ada Mas Fajar yang katanya, menurutku Agustus tahun ini lama tapi penuh warna. Ada semangat gotong royongnya waktu acara di kampung, tapi aku juga cukup khawatir nih kalau ngelihat keadaan saat ini, katanya gitu doang Sobat Fox ya. Cuman memang balik lagi ya, emang kita yang harus pintar-pintar menyesuaikan dengan kondisi ini mau gimana pun, dan juga semoga bisa bersemoga tuh juga salah satu yang menurut Mutia ya berharap, tapi kita nggak bisa sih. Pokoknya mari kita bersama-sama saling membantu satu sama lain Sobat Fox ya, karena pada akhirnya kalau ngelihat kondisinya kan, semoga warga selalu saling bantu warga, dan nggak, pokoknya kurang-kurangin lah yang tusuk-tusukan dari belakang, apalah begitu, yang apa namanya, saling sikut-sikutan gitu ya. Udahlah, kita semua lagi dalam keadaan yang rumit, yang sulit gitu, dikurang-kurangin kegiatan yang culas-culasnya gitu ya. Ini berlaku di semua lapisan masyarakat ya. Tapi Sobat Fox ya, supaya hari kita lebih positif, supaya kita bisa merasa lebih baik juga ya, jangan lupa untuk beristirahat dari sosial media juga ya, beristirahat fisik juga, beristirahat dari sosial media juga Sobat Fox ya. Salah satunya yang bisa dipakai adalah waktu ini Sobat Fox, karena sekarang udah waktunya azan maghrib. Break dulu buat kamu yang muslim dan melaksanakan ibadah sholat maghrib, jadi bisa istirahat sejenak dari hiruk pikuk semua yang ada di sekitar kamu dan di sosial media.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

الله أكبر الله أكبر

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon Tea Sobat Fox. Tapi sekarang udah waktunya Mutia Anissa untuk pamitan ya. Senang banget menemani kamu di hari terakhir di bulan Agustus ini Sobat Fox ya. Kita ketemu lagi besok. Besok Mutia bakal nemenin kamu lagi di Afternoon Tea seperti biasa. Dan besok kita akan menyebut bulan September Sobat Fox ya. Dan sekarang waktunya Mutia Anissa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Chris Money. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk, yang manis, yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis, setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: 105.3 FM, Fox Radio, Jogja. Your soul, your hits.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Superjuangan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Pengennya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Nasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: enggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps, unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: TNI menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari ketus-ketus. Hai, selamat malam Sobat Vox. Ketemu lagi sama Nindi Aristika malam hari ini Sobat Vox ya. Pastinya di program yang masih sama seperti minggu lalu, yaitu di Vox Lowdown di hari Senin ini. Sobat Vox, apa kabar kamu? Baik-baik aja kan? Jangan membenci hari Senin ya, kebiasaan. Bencilah semua hari kerja. Bercanda Sobat Vox ya. Yang pasti ini adalah hari terakhir ya di bulan Agustus, alias akhir bulan banget nih ya, tanggal 31. Yang mungkin malam hari ini lagi sumringah, besok berarti udah gajian ya. Yang biasa-biasa aja antara tanggal 25 kemarin udah gajian ya. Atau yang agak nantian gitu, sebelum tanggal 15 gajiannya. Biasa-biasa aja ya kan. Tapi yang peronta-ronta Sobat Vox. Ini ya belum gajian ya. Yang belum gajian nih yang agak spaneng gitu ya. Tapi yang jelas Sobat Vox ya, kita tutup bulan Agustus ini dengan penuh rasa syukur ya. Dan kita sapa September ceria. Katanya siapa ya? Mami Vina ya, atau Mami Ute. Aku lupa itu lagunya siapa. Tapi yang jelas Sobat Vox, aku pengen kamu malam hari ini tetap ceria ya, meskipun udah ngantuk dikit. Gak apa-apa, sama kayak Anin anaknya juga ngantuk kan. Tapi dikasih lagu-lagu yang adem-adem ya, semoga bisa menenangkan pikiranmu, bisa bikin nyaman ya, enak denger. Yang pasti lagunya lagu slow seperti nama programnya Sobat Vox ya, dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Bisa di request pastinya. Silakan langsung aja ke aplikasi Vox Radio ya, mampir ke sana. Kalau belum punya, silakan download dulu ataupun di download dulu ya di Play Store ataupun di App Store Sobat Vox ya. Tapi kalau misalkan Sobat Vox pengen kirim WhatsApp, boleh banget ya, nomornya ada di 087-188-1053. Tadi udah diputerin lagunya Nicki, Take a Change with Me. And next song aku punya satu lagu dari Pink with Try.
1: Fox Slowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: ada Roni Parulian dengan featuring Andirianto ya, dengan Sepenuh Hati Sobat Fox ya. Ini sama seperti aku yang insya Allah sepenuh hatiku menemani kamu malam hari ini. Jadi satu pengingat ya untuk kita semua, apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita saat ini, yang penting kita melakukannya sepenuh hati. Iya enggak Sobat Fox ya. Aku sapa dulu ya buat yang udah request lagu. Selamat malam, ini buat Pak Mio di Bantul. Hai, selamat malam Pak Mio. Jangan lupa baluran pakai minyak baluran sangat-sangat, siap ya. Pastinya nanti sebelum tidur ya. Terus requestnya adalah lagunya Kin yang Somewhere Only We Know. Nanti diputerin, ditunggu aja Pak Mio. Terus juga ada Mas Zaki di Denpasar. Selamat malam Mas Zaki ya. Mau request lagunya Michael Bublé ya, yang Home. Salamnya buat Arin aja, terima kasih. Siap Mas Zaki, ditunggu dulu ya lagunya. Dan ada juga tadi yang udah request lagu ya, katanya cocok banget ini buat menutup bulan Agustus. Selamat malam, ini buat Mbak Bella. Taylor Swift dong yang August. Kalau gitu boleh. Abis ini aku puterin ya. Buat Sobat Fox yang pengen kita request juga silahkan, langsung aja kasih tahu ke Anin lagu apa yang pengen kamu dengarkan malam hari ini Sobat Fox ya. Dikirimnya di 0887 1881053.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Superjuangan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

0: That was Michael Bublé with Home Sobat Fox. Tadi di request sama Mas Zaki dan Pasar sudah diputarkan ya. Ini buat Sobat Fox juga yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang dari kantor habis lembur ya, atau memang yang pulang kerjanya jam segini, atau mungkin baru berangkat dari rumah, peninggalan rumah menuju tempat kerjanya, atau mau kemana kek ya. Hati-hati di jalan selalu Sobat Fox ya. Gak usah kebut-kebutan kalau jam segini ya. Meskipun jalanan sudah mulai sepi barangkali semakin malam ya kan, tapi tetap ya keselamatan yang utama Sobat Fox ya. Aku sapa dulu. Oh, ada yang baru ya, baru bergabung, selamat malam. Ini buat Mbak Septi. Hai, salam kenal ya. Dari Anin katanya, dari Septi Digitis. Mau request lagunya Nadine Amizah yang Rayuan Perempuan Gila. Abis ini Anin putarkan ya. Kenapa request lagu ini? Apakah karena Anin terlihat gila? Bercanda. Eh, salam kenal ya Mbak Septi ya. Dari Jetis-Jetis tuh sebelah ini ya, daerah apa sih namanya tuh, sebelum Tugu itu ya, itu kan daerah Jetis, bener gak sih, deket-deket sama yang namanya Bangirjo ya, daerah-daerah situ kan, bener ya, apa aku salah? Blunyarjo ya itulah. Langsung aja kalau gitu, ada Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila.
1: Fox Slowdown.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
0: Fox Slowdown.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: to Friends Sobat Fox ya. Aduh, kalau udah putus balik lagi jadi teman tuh rasanya kayak aneh gak sih? Tapi aku gak mau bahas itu ya. Aku pengen lihat tanggalan sekarang. Karena ini tanggal 31 Agustus, berarti besok Sobat Fox tanggal 1 September. Ternyata ada satu peringatan ya di tanggal 1 September besok, yaitu adalah Hari Jantung Sedunia Sobat Fox. Nah, ini untuk merayakan Hari Jantung Internasional ya. Coba cek kesehatan jantung kamu besok, atau besok langsung aja kalau ngerasa jantungnya masih fit, masih baik-baik aja, sehat-sehat aja, coba olahraga kardio Sobat Fox ya kan. Kayak misalkan jalan-jalan pagi atau lari pagi dan sepedahan. Terus apa lagi ya? Senam ya dan lain sebagainya ya. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah olahraga itu kamu takutnya nanti kenapa-napa ya, biasanya kan ada itu yang overthinkingan, jarang olahraga terus kayak aku takut nanti kalau misalkan encok pegel ini ya, pegel-pegel dan lain sebagainya. Nah, makanya Sobat Fox sangu enggak tuh ya, bawa minyak balur sangat-sangat. Kan ada yang ultimate, ada yang klasik Sobat Fox ya. Kamu pakai aja sebelum kamu olahraga atau beraktivitas besok ya. Atau mungkin dipakai malam hari ini sekalian untuk mengantisipasi hal-hal itu terjadi Sobat Fox ya. Cara pakainya gimana? Gampang banget. Cukup kamu balurkan aja di sepanjang tulang belakang, mulai dari tengkuk sampai dengan tulang ekor ya. Kemudian di telapak kaki dan area yang pengen kamu fokuskan, atau mungkin area yang Sobat Fox kerasa kurang nyaman gitu, misalnya di perut, di lengan, di tangan dan lain sebagainya Sobat Fox ya. Pastinya yang klasik dan hair ultimate ini ya, dua-duanya adalah minyak racikan babe yang herbal. Herbal ya, alami bahannya. Kalau yang klasik itu 77 jenis bahan pilihan, sementara yang ultimate 140 jenis bahan pilihan. Yang klasik harganya Rp170.000 untuk 100 ml dan Rp65.000 untuk yang 30 ml atau travel size. Sementara yang ultimate karena aromanya lebih enak kekinian, yaitu aroma lavender, daun pudak dan mint, plus ada 30 essential oil pilihan, ada 140 bahannya. Jadi lebih mahal Sobat Fox, Rp230.000 untuk yang 100 ml dan Rp85.000 untuk yang 30 ml ya. Belinya di mana? Kalau kata aku belinya langsung aja ke Fox Radio Jogja. Alamatnya ada di mana? Ada di Jalan Pariga Sakti nomor 8 Yogyakarta. Tapi Sobat Fox juga bisa beli online kalau misalkan lagi di luar kota ya. Langsung cari aja di TikTok @sangasangafoxjogja. Nah, nanti di sana ada host live kita yang live ya, biasanya ya pas ada promonya juga. Kalau siang ada Jojo, kalau malam ada Desi Sobat Fox ya. Sama-sama adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Barusan Nanin puterin satu lagu dari Bunga Citra Lestari atau BCL ya. Kecewa Sobat Fox ya. Ini tadi requestannya Ibu Lestri ya, katanya minta diputerin lagunya BCL. Tapi kebetulan yang masuk di playlist ini sudah aku putarkan ya. Kuciwo. Aku sapa dulu juga ya yang udah request lagu Selamat Malam ini dari Mbak Winda. Hai ya, apa kabar Mbak Winda? Kemarin kita weekend gak ketemu ya. Mau request lagunya Raim Laude yang Lesung Pipi, nanti Anin puterin, ditunggu aja. Terus juga ada Mas Dennis yang request lagunya Labyrinth, Chiles ya, Chiles. Ditunggu aja, nanti Anin puterin juga. Ya, buat Sobat Fox yang malam hari ini mungkin masih belum tertidur lelap ya, kira-kira apa yang sedang kamu pikirkan Sobat Fox malam hari ini? Aku tahu kalau tanggal tua ya, akhir bulan. Apalagi kalau bukan uang bulanan ya kan. Gira, hari ini kamu masak apa Sobat Fox? Kalau aku karena ini udah tanggal tua, aku masaknya yang sederhana aja. Tadi aku masak nasi, terus goreng tahu, sama bikin tumis ikan asin. Tapi enak loh ya, meskipun sederhana kayak gitu, tapi bikin nambah nasi Sobat Fox. Nah, kira-kira menu sederhanamu apa malam hari ini Sobat Fox? Atau justru kamu masih bisa makan enak-enak di akhir bulan ini? Selamat ya. Kalau aku tipe kal yang makan enak-enak di awal-awal aja sama di pertengahan. Kalau di akhir-akhir ya udah agak ngirit dulu gitu ya. Tapi ada juga temen Anin yang di awal-awal abis gajian tuh justru makannya tuh yang biasa-biasa aja dulu gitu. Nanti pas udah mau deket-deket gajian tuh baru makan enak-enak, katanya biar gak stres. Itu caranya stress relief seperti itu ya. Kalau kamu yang mana Sobat Fox ya? Mungkin pengen sharing ya sambil curhat atau kirim salam atau pengen request lagu aja juga boleh banget. Yang jelas kalau di Fox Lowdown muterin lagu-lagu dari tahun 2000-an sampai yang terbaru, yang penting slow Sobat Fox ya. Dikirimnya di aplikasi Fox Radio, di kolom komentar atau live chatnya, atau Sobat Fox bisa menggunakan WhatsApp, nomornya ada di 0887 1881053.
1: Fox Lowdown.

Kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
0: Fox Slowdown.

0: That was Adele with Love Song, Sobat Fox. Ya, sebenarnya lagu ini lagunya The Cure kalau nggak salah ya. Terus dinyanyikan ulang atau dinyanyikan kembali, dibawakan sama si Mbak Adele ya, Mbak Adele. Yang bajunya selalu sopan terus ya kalau pas lagi manggung ya. Tapi sayangnya sekarang lagi vakum ya, lagi hiatus. Semoga sih segera kembali comeback ya Mbak Adele ya. Ada yang request lagu ya Sobat Fox, Mas Bayu Ardi di Mantri Jeron, selamat malam ya. Katanya mau request lagunya Olski, Titik Dua dan Bintang. Nanti aku puterin ya, ditunggu ya. Terus ada juga yang pengen request juga ya, selamat malam ini buat Mbak Sari, katanya belum bisa tidur. Mau request lagunya siapa tadi, Ariana Grande yang My Everything, nanti ditunggu ya. Udah ada yang masukin ke playlist. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request boleh banget, silakan kasih tahu kalian aja ya. Nomornya gak pernah ganti, kalau di WhatsApp nomornya ada di 0887188153. Terus kalau Sobat Fox mungkin gak punya WhatsApp, hari ini gak punya WhatsApp, atau lagi detox atau lagi apalah ya entah, bisa pakai aplikasi Fox Radio ya. Nah ini wajib punya daripada punya WhatsApp ya. Silakan kalau belum punya download dulu di App Store ataupun di Play Store. Silakan gunakan kolom komentar atau live chatnya untuk request lagu.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga, sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

0: Friend with Jealous Sobat Fox ya. Ini tadi aku puterin spesial requestan bukan ya? Oh tadi ya si Mas Dennis. Iya kan, bener kan? Udah diputerin ya. Terus next song Arin punya satu lagu dari Ariana Grande with My Everything. Ini spesial buat tadi yang udah request lagu, ada Basari ya. Terus abis itu nanti ada Olski titik dua dan bintang dari Mas Bayu Ardi ya, katanya lagunya Olski ada apa aja sekarang, banyak bisa dijelaskan satu-satu, pokoknya banyak. Lumayan banyak. Good morning, ayo janji duduk berdua, Sebastian, sepeda senja, titik dua dan bintang. Udah. Itu ya. Sepertinya mungkin kalau dia rilis lagu lagi akan nambah lagi ya. Semoga aja, karena lumayan sering mampir ke sini. Oke. Okay? Garis keras nih ya, Olski banget nih Mas Bayu Ardi ya. Langsung aja kalau gitu Ariana Grande dulu, This Is My Everything.
1: Fox Logan.

0: Seperjuangan. Your soul, your voice. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Slowdown.

0: Kayaknya dengerin lagunya John Legend yang All of Me ini enak ya malam-malam sebelum tidur sambil skincarean Sobat Fox, sambil maskeran. Ayo yang udah lebih dari 1 minggu atau lebih dari 3 harian sampai 1 minggu ya terakhir ini gak maskeran, maskeran lah Sobat Fox ya. Karena pakai masker itu ibaratnya kayak kayak deep cleansing gitu loh Sobat Fox ya. Biasanya kan kita tiap hari cuci muka doang. Nah dengan masker ini makin maksimal lagi gitu, membersihkan pori-pori. Nah kalau masker yang akhir-akhir ini Anin suka dan memang direkomendasiin banget nih karena bahannya natural, yaitu adalah sanga-sanga face mask ya. Kalau misalkan kamu punya wajah gampang berminyak, kusam, pori-pori tersembuat ya, ini emang sinyal waktunya kamu pakai sanga-sanga face mask Sobat Fox ya. Masker wajah ini jagoan banget buat deep cleansing Sobat Fox. Seperti yang Anin bilang tadi di depan ya, kandungan white clay matcha plus ekstrak timun dan lemonnya ini ampuh banget bersihin kotoran sampai ke pori terdalam. Mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung terasa kencang dan segar. Pokoknya gak usah takut ya kulit jadi kering ketarik habis maskeran, karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil, dan ekstrak bengkoang yang ekstraknya tuh bisa melembabkan dan bikin tekstur kulit kamu makin halus gitu ya. Hempas minyak berlebih dan dapatkan kulit bersih maksimal, langsung aja pakai sanga-sanga face mask. Kalau belum punya, check out dulu atau beli dulu Sobat Fox ya. Sekarang bisa kamu temukan di marketplace sanga-sanga Fox Radio Jogja, Sangasian, dan mitra resmi kami ada di Apotek K24, Kimia Farma, dan Century. Pastinya ini juga bisa kamu dapetin di live TikToknya @sangasangafoxjogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babi Babang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sobat Vox ya. Masih barengan sama Nindya Ristika di Vox Lowdown. Dan masih menemani kamu sampai dengan nanti jam 12 malam, alias kurang dari 1 jam sobat Vox ya. Aku sapa dulu sobat Vox. Yang dari Godean barusan masuk ya, ini ada Mas Farid. Selamat malam ya, katanya mau request lagi Iwan Fals, Laut Tak Lagi Biru. Gimana kalau Iwan Fals aku puterin yang lainnya, karena ini masuknya yang lainnya, kebetulan lagunya tidak ada. Gak apa-apa ya, mungkin izinkan aku menyayangimu ya, itu yang masuk lagu tahun 2000-an ya, ditunggu aja nanti ada puterin, oke? Okay? Terus juga ada yang request lagunya 420 Fana Merah Jambu Selamat Malam, ini buat Mas Febri ya. Habis ini nanti ada puterin langsung ya, ditunggu salamnya buat sobat Fox semuanya aja, katanya masih belum bisa tidur ya, terus pengen dengerin lagunya 420 ini karena udah lama gak request. Siapa tahu habis ini nanti langsung tidur, amin ya. Soalnya besok pagi udah harus ke pasar lagi. Oke. Ditunggu ya, anterin istri ya seperti biasa ya. Buat sobat Fox siapa yang ikutan request boleh ya. Kasih tahu Arin sekarang juga, yang penting lagunya tahun 2000-an sampai yang terbaru dan lagu slow sobat Fox ya. Terus mancanegara boleh, Indonesia boleh, silakan langsung ke aplikasi aja atau melalui WhatsApp. Kalau di WhatsApp ada di 087188101053. Fox Slowdown.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: Sobat Fox ya. And next song, Arin punya satu lagu dari Joji with Glimpse of Us. Semoga Joji ini udah move on ya. Ini kan lagu udah dari berapa ya, 4 tahun yang lalu ya. Semoga setelah 4 tahun ini kamu move on ya dari mantanmu. Kalau gitu langsung aja, this is Joji with Glimpse of Us.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja. Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kempung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox, slow down.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih menutup pintu hatimu.

0: sayang padamu. Izinkan aku membuktikan.
1: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari ketus-ketus Sobat Vox ya. By the way, ini sudah hampir jam 12 malam. Apakah ini sebagian besar Sobat Vox yang tadi mendengarkan Vox Lowdown ya, ikut nyimak? Udah tidur ya? Atau sulit tidur Sobat Vox? Karena apa sih kira-kira suatu tidur? Kalau aku ya, itu biasanya karena gatel-gatel, karena banyak nyamuk ya. Kebetulan di belakang rumah itu ada kayak kebon gitu, jadi kalau misalkan sekali buka kamar, nyamuk tuh langsung pada masuk. Nah, kalau mau pakai obat nyamuk gitu, takut banget karena kan ada anak kecil di rumah gitu Sobat Vox. Takutnya nanti kan terhirup, itu berbahaya. Nah, Anin biasanya antisipasinya, atau biasanya kalau udah digigit ya, itu pakainya adalah sangat-sangat gatalin Sobat Vox ya. Ini adalah satu minyak yang untuk mencegah gatal-gatal ya dari sangat-sangat. Ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam, yaitu daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sangat-sangat gatal ini diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis kurap, dan biduran Sobat Vox ya. Harganya hanya Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga ya. Sobat Vox bisa dapatkan langsung di sangat-sangat gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Vox Radio Network, termasuk di Vox Radio Jogja. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi aja Instagramnya di @sangasanga_bali. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Vox Lowdown.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: kenangan on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
2: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
3: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
3: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
2: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
0: Shinta Dewi Villas, bareng sanga-sanga hospitality. Fox Slowdown.

0: Sudah hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktunya ini Nindya Ristika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 3 jam di Fox Lowdown. Besok hari Selasa masih ketemu lagi sama Anin di program yang sama Sobat Fox ya. Selamat beristirahat, tidur yang nyenyak, jangan lupa baluran pakai minyak balur sanga-sanga. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye!
1: Fox Lowdown on 105.3.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

0: Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murtigading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi Majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam Majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Your soul, your head.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991 9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu gak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun gak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.
1: Fox 105.3 FM.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa, seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Yaitu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi, selamat bulan baru Sobat Fox. Akhirnya kita ketemu sama bulan September. Hari ini gajian Sobat Fox buat kamu yang ngambilingnya keluar tanggal 1 September di awal bulan Sobat Fox. Tapi buat kamu yang gajiannya di pertengahan bulan, ya sekarang masih tebel-tebelnya. Yang kosong dompetnya Ivan Sobat Fox, karena gajiannya masih tanggal 8. Tapi yang jelas gak masalah, aku bakal menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti di Breakfast Club. Kayak biasanya, kamu boleh request lagu Indonesia mancanegara yang buat kamu semangat menjalani hari ini Sobat Fox ya. So, kasih tahu lagu favorit kamu di 0887 188 1053.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga!

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 1 September 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Yogyakarta, Gunung Kidul, Bantul, Sleman, maupun Kulon Progo diperkirakan masih akan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Water Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sangasanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his. Aku masih menemani kamu sampai nanti jam 9. Sebal Fox Dewas Kunto Aji 2025 masih asik sendiri. Sepertinya udah 2026 juga. Kalau problem kamu adalah masih sendiri, ya udah sabar aja. Semoga nanti ada seseorang yang bisa ketemu dan juga bisa melengkapi segala kekuranganmu. Begitu juga sebaliknya Sobat Fox ya. Yang namanya problem atau masalah orang kan beda-beda ya kan. Ada yang tadi udah jomblo lama, ada yang kepisah sama keluarganya, ada yang kesulitan di finansial dan lain sebagainya. Tapi ada satu reaksi yang biasa kita lakukan, namanya adalah coping mechanism Sobat Fox, atau mekanisme coping. Dimana ini biasanya manusia mengalihkan fokus dan memang untuk menghindari masalah dan juga drama yang dilalui oleh orang tersebut Sobat Fox. Dan ternyata ada dua bentuk pengalihan atau coping mekanisme yang bisa dilakukan atau biasa dilakukan oleh manusia nih Sobat Fox. Dimana yang satunya adalah pengalihan perhatian atau distraction atau diversion, dimana biasanya aksinya adalah menonton film, series, main game, scrolling sosial media, tidur, dan bahkan olahraga terus-terusan pas dia lagi stres atau lagi banyak masalah Sobat Fox. Sedangkan yang lain ini biasanya mencari dukungan sekitar atau seeking social support, dimana tindakannya adalah biasanya curhat kepada teman, sama pasangan, keluarga, atau bahkan cerita ke psikolog. Nah ini biasanya memang beberapa orang juga ada yang penerimaan atau acceptance dan juga reframe kognitif, dimana bentuk atau tindakannya adalah menerima kenyataan bahwa situasinya emang lagi gak baik-baik aja nih, emang lagi terjadi sesuatu, lalu mencoba untuk mencari sisi positif atau hikmahnya gitu Sobat Fox ya. Dan semoga walaupun memang sedang mengalami masalah, kamu pagi hari ini masih bisa optimis, kemudian siap menjalani hari Selasa ini dengan bahagia dan penuh tawa Sobat Fox, barengan Ivana Fani sampai nanti jam 9 ya. Terima kasih sudah gabung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Ada Mas Hendy, selamat pagi, yang pagi hari ini mau denger lagu dari Discoria tadi yang CHRISIE atau Krisha ya, barengan sama Lale Ilmanino dan juga Veselia sudah Ivan putarkan buat kamu. Semoga semakin semangat menjalani hari ini. Kemudian tadi yang pengen diputerin lagu dari Harry Styles yang Watermelon Sugar, aku mengucapin selamat pagi buat Mas Wahyu, apa kabar? Semoga pagi hari ini menyenangkan, kemudian bisa melakukan aktivitas seperti sebelumnya dengan penuh kelancaran ya dan kemudahan. Aku juga mau menyapa selamat pagi buat Mbak Vivi yang pagi hari ini ngopi. Udah ngopi belum Ivan? Sudah. Ivan sudah ngopi, baru diminum setengah gelas. Pokoknya yang punya kebiasaan ngopi, ngopi dulu Sobat Fox biar on. Kalau kamu kebiasaannya emang olahraga, selamat olahraga. Jangan sampai lokro, jangan sampai loyo Sobat Fox ya. Aku bakal menemani kamu dengan lagu-lagu yang enak yang bisa kamu pilih sendiri juga. Kamu request sesuka hati Sobat Fox. Aku tunggu di 0887-188-1053. Yang pengen semangat sama lagu ini, silahkan Sobat Fox ya. Yang mau ngisi playlist, aku tunggu sampai 3 jam ke depan.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma 100 ribuan aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

kemana-mana kamu di pagi hari ini. Sobat Pol, sampai nanti jam 9 barusan aku muterin satu lagu dari Marion Jola featuring Rai Putra, Kawin Lari. Gak usah lari kalau misalkan kamu pagi hari ini telat bangun. Tapi pastiin semuanya ke bawah, jangan sampai ketinggalan Sobat Pol ya. Karena gak enak banget kita udah di jalan, apalagi udah jauh dari rumah, jauh dari kosan, harus balik lagi buat ngambil sesuatu. Termasuk yang perlu kamu siapkan adalah penampilan kamu biar tetap on point, kemudian selalu glow up Sobat Fox. Jangan lupa untuk menggunakan Sanga-Sanga Natural Face Cream, yang tentunya ini bisa kamu pakai setiap hari Sobat Fox, supaya kulit wajah kamu tidak kering, gak kusam, dan tidak muncul garis halus. Jadi jangan biarin kalau misalkan kamu sekarang lagi punya masalah dengan 3 hal yang sudah saya sebutin tadi Sobat Fox. Kamu bisa merawatnya dengan produk Sanga-Sanga Natural Face Cream, di mana krim wajah alami ini punya kandungan yang super duper lengkap banget Sobat Fox ya. Kandungannya itu ada avocado oil, sea butter, dan juga aloe vera yang ampuh banget untuk melembabkan dan juga menghaluskan kulit wajah kamu. Terus gak cuman itu aja, ada kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon, dan juga pepaya yang kaya banget antioksidan, yang memang kombinasinya pas banget nih untuk mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Dan gak usah nunggu lagi Sobat Fox, supaya kamu tetap awet muda dan kulit kamu sehat serta kenyal, pakai yang namanya Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kamu bisa mendapatkan produk Sanga-Sanga Natural Face Cream maupun produk Sanga-Sanga yang lainnya ini tentunya di Fox Radio Jogja, kemudian tersedia juga di reseller resmi yang selalu jadi langganan kamu selama ini. Bisa kamu beli juga di marketplace Sanga-Sanga Fox Jogja, di TikTok, dan juga di mitra resmi tersedia juga Sobat Fox. Gak usah bingung, sekarang udah tersedia di Apotek 24, Kimia Farma, dan juga Century. Dan yang jelas produknya udah BPOM, sudah halal, jadi kamu gak perlu khawatir lagi. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.